BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Muhammad Reza Moni mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk segera membentuk satuan tugas terpadu guna untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang kian marak. Kepulan asap akibat karhutla dinilai mulai mengancam kelestarian lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah di Maluku. Reza menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dan terukur meski di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembentukan Satgas Terpadu yang melibatkan DPRD, TNI Polri, BPBD, Dinas Kehutanan hingga relawan dinilai sangat krusial agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Selain membentuk tim terpadu, politisi Partai Hanura ini juga meminta Pemprov Maluku membangun sistem pelaporan kondisi karhutla secara real time setiap hari. Pembaruan data secara berkala ini diperlukan agar pemerintah dapat merespon situasi dengan cepat, termasuk mengeksekusi perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat jika kondisi memburuk. Guna mengantisipasi dampak buruk kepulan asap terhadap masyarakat, Reza mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten dan kota.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Gimana ya, pedas.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Selamat pagi Basudara semua. Matahari Sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leasea membantah tudingan adanya pemaksaan terhadap anak berusia 13 tahun untuk meniru tanda tangan tersangka Mulyana Wali alias Dian dalam proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Bantahan tersebut disampaikan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leasea, Ibda Janet S. Luhukai, menyikapi pemberitaan salah satu media online terkait proses penahanan Mulyana Wali pada 3 September 2026. Janet menegaskan informasi mengenai dokumen yang disebut diberikan kepada anak tersangka kemudian diminta untuk meniru tanda tangan tersangka perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Menurutnya dokumen tersebut bukan surat pemberitahuan penahanan melainkan surat panggilan dalam rangka proses penyidikan. Penyidik selanjutnya menunggu proses tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lengkap bisa saudara doncak di laman resmi kami rri.co.id.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Kejaksaan Tinggi Negeri Maluku bersama Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku memperkuat sinergi dalam penanganan persoalan pertahanan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan PKS berlangsung di Ballroom Hotel Kamari, Jalan Kaki Ali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejati Maluku Rudi Irmawan SHMH, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Dr. H. Muhalis S. Sid MH, sejumlah pejabat utama kedua lembaga serta para jaksa pengacara negara Kejati Maluku. Kejati Maluku Rudi Irmawan mengatakan bahwa kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum di bidang pertahanan, mendukung penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Menurutnya, persoalan pertahanan membutuhkan dukungan data dan informasi yang akurat, terutama berkaitan dengan letak, batas, riwayat, hak maupun dasar penerbitan dokumen pertahanan. Karena itu, Rudi meminta jajaran Kejaksaan dan BPN membangun komunikasi yang tertib agar kebutuhan data dalam penanganan perkara maupun persoalan pertahanan dapat dipenuhi secara cepat dan tepat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejumlah pejabat utama Kejati Maluku yang hadir antara lain Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono SHMH, Asisten Tindak Pidana Umum I. Wayan Suwardi SHMH, Asisten Tindak Pidana Khusus Seradot Parulian SHMH, Asisten Pemulihan Aset Devi F. Muskita SHMH, Asisten Pidana Militer Kolonel CHK Satar M. Huta Barat SHMH, Kabak Tata Usaha Dr. Resmen SHMH, serta Koordinator Sami Sapulete SHMH, dan juga Amir Kurniawan SHMH.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Dan kebanya, lo saudara masih datang di Pro Amba, Suara Budaya Maluku. Kali ini di Tabao Siang Dengbit Talisa. Lalu sekarang ketong sumasuk di jam 11.35 menit ya. Lewat 5 menit. Aktivitas hari ini di hari Kamis tanggal 8. Tanggal 8 Oktober. Bagaimana kabar, lo saudara, dari pagi sampai yang ada di siang ini? Masih tetap lancar-lancar kah? Mudah-mudahan sama lancar-lancar saja, bersaudara. Lalu kalau tadi deng Cece Ita, sekarang deng Bita Cece Lisa. Iya, bersaudara, katong di kota Ambon sekarang ini agak lumayan lama. Mangkali su satu minggu, dua minggu lebih kah? Asap tabal, asap lumayan nih katong sempurna bisa lihat kota Ambon punya cuaca yang bagus lah ini, Pak Saudara. Cuaca secara cuaca bagus, tapi maksudnya udaranya itu, Pak Saudara. Su tahu tuh, Pak Saudara, apalagi kalau misalnya Pak Saudara kayaknya di sisi mana sih di kota Ambon katong bisa lihat bahwa katong punya udara di kota Ambon ini lagi sing baik-baik saja begitu. Lagi kurang baik-baik saja. Jadi beta mau bilang para saudara, jangan lupa untuk dongeng, pakai masker. Ini sekarang katong anggap saya di zaman COVID nih, Pak Saudara. Jadi katong balik dengan kebiasaan lama lagi kembali pakai masker ya. Ini untuk menjaga katong punya kesehatan katong pun diri sendiri, karena ini katong harus hirup udara yang berasap dan juga polusi. Jadi saudara, jaga kesehatan baik-baik, minum obat, vitamin maksudnya, konsumsi vitamin, lalu jangan lupa makan tepat waktu, minum sesuai, maksudnya minum air putih ya, bukan minum yang lain. Iya, dan mudah-mudahan saja ketemu sama punggung aktivitas yang terganggu, mudah-mudahan ya. Untuk Pak Saudara yang ada di pegunungan, daerah dekat dengan daerah-daerah yang rawan akan kebakaran, Pak Saudara hati-hati, jangan ingatan beta rasa ketemu masyarakat suruh begitu peduli ya. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang simbaik begitu per ketumpung keselamatan semua nih. Karena ini adalah cuaca seperti ini adalah imbas dari kebakaran yang terjadi di kota Ambon sampai saat ini. Ya, kan sudah berlangsung cukup lama dan ya imbasnya itu ketong menghirup udara yang kurang bagus buat ketumpung kesehatan. Jadi, bersaudara, ingatan baik-baik, jaga kesehatan, lalu jangan lupa pakai masker. Atau kebiasaan dulu-dulu lagi di tahun 2020 ya, 2020-an untuk pakai masker lagi. Iya, seperti itu, bersaudara. Semoga kita semua tetap sehat dan lu nyampe mana-mana, karena kita masih akan balik dengan kabar-kabar terkini, terupdate for bersaudara semua. Katong kembali dengan Donci-Donci di Pro Ampah.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pasti di Engkatong di kabar-kabar kali ini, Basudara Dinas Hukum atau Diskum Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaril 9 memperkuat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura mengenai tugas dan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di laut. Pemahaman tersebut dong sampaikan melalui sosialisasi hukum laut yang digelar di Gedung Manggala Loka Kodaril 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Rabu kemarin. Kegiatan yang diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura dan prajurit TNI AL tersebut menghadirkan Kepala Dinas Hukum Kodaril 9 Kolonel Laut Haryanto SHMH sebagai pemateri. Di situ Anto bilang bahwa wewenang dan tugas TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Jadi menurut Antua, pemahaman mengenai hukum laut itu penting sekali karena akan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan juga kewenangan dari TNI AL dalam menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah perairan di Indonesia. Basudara, basudara dong semua masih baik-baik saja tuh? Iya. Semangat buat dong semua untuk beraktivitas berkat banyak-banyak forgotong semua hari ini.

Saudara, Kapolres Seram Bagian Barat SBB AKBP Revindo Pradika Rulando Anto menerima silaturahmi sejumlah tokoh masyarakat Dusun Palita Jaya, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat di kediamannya Rabu 7 Oktober 2026 malam. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Timur itu dong bahas sejumlah persoalan Kamtibmas termasuk upaya pencegahan peredaran dan konsumsi minuman keras atau miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat. Kapolres bilang komunikasi dengan masyarakat itu penting dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus informasi terkait kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres SBB. Sebagai pimpinan baru di Polres SBB, Revindo mengajak masyarakat yang ragu menyampaikan saran maupun masukan informasi kepada kepolisian. Dalam pertemuan itu, tokoh masyarakat Pelita Jaya juga menyampaikan perlunya pembinaan dan sosialisasi kepada petugas Satgas Dusun dalam menangani berbagai persoalan di masyarakat. Selain itu, dong mengusulkan untuk kegiatan olahraga bersama antara masyarakat dan personel Polres SBB sebagai sarana untuk memperkuat hubungan serta membangun komunikasi yang lebih dekat.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari mulai dari kita.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Bunda Posyandu Kota Ambon, Ibu Lisa Watimena menyalurkan sebanyak 56 paket sembako. Paket sembako ini diserahkan untuk keluarga yang memiliki anak stunting dan ini ada di sejumlah wilayah di Kota Ambon. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak di Kota Ambon tercinta. Nah, Basudara, puluhan paket sembako ini disalurkan ke penerima manfaat dengan rincian. Ada beras di situ, masing-masing 5 kg, terus telur, gula, deng, minyak kelapa. Penyaluran bantuan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu di Posyandu Anggrek 7 di Lata Sana, deng di Hatiwe Basar, lalu ada juga di Posyandu Edelweiss di kawasan Riang dan Tawiri, serta ada di kantor Negeri Laha. Ini untuk anak-anak yang mengalami stunting. Anto bilang pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian for keluarga dan juga anak-anak yang membutuhkan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bergizi. Nah, Anto juga menegaskan bahwa penanganan stunting ini sing bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan keluarga, kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan juga semua elemen masyarakat. Anto juga mengajak para orang tua untuk memanfaatkan layanan Posyandu secara rutin, guna memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

0: News Pro Ampa.
1: Ya, Mbak Saudara masih di Engkatong, belum news ya. Sudah tadi nanti jam 13 atau jam 1 siang nanti kita akan sampaikan informasi-informasi. Jadi Mbak Saudara, sekali lagi informasi yang kita sampaikan ini merupakan informasi yang kita kutip, kita ambil dari sumbernya dari rri.co.id. Untuk Mbak Saudara yang mau baca rri.co.id, dong tinggal buka saja di HP, lalu ketik rri.co.id. Nah, terus di situ juga Bapak Saudara bisa dengar radio secara streaming. Mau Bapak Saudara di mana jiku manapun, yang penting ada pulsa data, bisa streaming, buka RRI Pro 1, RRI Pro 2, RRI Pro 4, semua RRI yang ada di seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, Bapak Saudara bisa bisa dengar. Begitu kira-kira Bapak Saudara. Sekarang ini mungkin sujam jam makan siang Mbak Saudara, atau mungkin ada yang baru memasak, ada sementara berjibaku dengan lumpung masakan-masakan buat mama-mama dolang. Selamat mamasa, selamat sibuk-sibuk perdong semua. Lakukan yang terbaik perketompung keluarga tercinta kio, begitu. Oke Mbak Saudara, jam 12 lewat 43 menit. Katongi santai dulu dengan Donci Donci Pro Ampa siang ini.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Mbak Saudara, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi membantah tudingan adanya pemaksaan terhadap anak usia 13 tahun untuk meniru tanda tangan tersangka Mulyana Wali alias Dian dalam proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Bantahan tersebut disampaikan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi Ibda Janet S. Lukai menyikapi pemberitaan salah satu media online terkait proses penahanan Mulyana Wali pada 3 September 2026. Antua menegaskan informasi mengenai dokumen yang disebut diberikan kepada anak tersangka kemudian diminta untuk meniru tanda tangan tersangka perlu diluruskan agar sehingga menimbulkan persepsi keliru. Menurut Antua, dokumen tersebut bukan surat pemberitahuan penahanan melainkan surat panggilan dalam rangka proses penyidikan. Penyidik sebelumnya melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 2 kali, tapi Mulyana Seng memenuhi panggilan tersebut untuk menjalani proses hukum.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar, inilah Pantai Jikumarasa di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Tak hanya memamerkan pasir putih halus yang nyaman untuk berenang dan snorkeling, tapi juga pemandangan pantai tropis yang menyegarkan dengan pepohonan kelapa. Pantai Jikumarasa berjarak 13 km dari kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Air lautnya berwarna gradiasi, biru, hijau, dan tosca, namun sebagian masuk ke daratan melalui celah sempit dan membentuk telaga air asin bersama komunitas hutan mangrove. Menurut penyelam, Pantai Jikumarasa juga memiliki pemandangan bawah laut yang menakjubkan, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat kawanan lumba-lumba bermain-main di keburuan laut Jikumarasa. Di sini terdapat fasilitas pendukung wisata seperti toilet, kios jajanan kuliner, sewa peralatan selam, jet ski, gazebo, dan spot-spot selfie yang menarik hingga layak dikunjungi. Penjabat Bupati Buru Dr. Jalaluddin Salampesi dengan bangga menyebut Pantai Jikumarasa merupakan salah satu objek wisata unggulan yang memenuhi tren wisata masa kini sehingga patut dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya penjabat bupati Kabupaten Buru mendorong perkembangan pariwisata di Kabupaten Buru. Potensi wisata di sana sangat luar biasa. Salah satunya adalah Pantai Jikumarasa. Jikumarasa adalah salah satu destinasi unggulan kita di Kabupaten Buru. Fenomena alam yang sangat luar biasa yang menggabungkan matra pesisir, ya, matra laut, matra darat, kemudian ditumbuhi pepohonan pinus pantai yang menggambarkan satu dinamika yang luar biasa. Di samping Pantai Jikumarasa ada muara sungai, ya, dari danau yang berada di sekitar itu. Jadi kalau kita gabungkan Jikumarasa sebagai salah satu destinasi wisata, maka lengkap dan bisa memberikan kepuasan untuk siapapun yang akan berkunjung ke sana.
0: Pantai Jikumarasa dapat ditempuh dengan menggunakan taksi atau ojek dari kota Namlea dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Di sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan hutan kayu putih yang tandus dan gersang, serta pepohonan sagu yang rimbun. Jadi jika Anda berkunjung ke Pulau Buru, jangan lupa ke Pantai Jikumarasa dan rasakan sensasi wisata yang menyegarkan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, RRI Ambon.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Bus udara Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon memperkirakan potensi asap kategori sedang masih terjadi di sejumlah wilayah Maluku hingga 14 Oktober 2026. Kondisi ini menjadi perhatian menyusul terpantau adanya asap tipis sampai sedang dalam sepekan terakhir. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon, Kamari SPMKOM menyebut potensi asap dapat terjadi di Kota Ambon, Buru dan Buru Selatan. Wilayah lainnya meliputi Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Seram bagian Barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar. Potensi tersebut sejalan dengan hasil pemantauan BMKG terhadap sebaran asap dan titik panas di Maluku. Pada 7 Oktober 2026 kemarin, BMKG mendeteksi hingga 50 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dengan konsentrasi terbanyak berada di Pulau Buru Selatan. Pantauan satelit Himawari 9 menunjukkan sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua dan sebagian kecil dari Pulau Buru serta Pulau Seram. Kondisi ini turut dipengaruhi arah angin yang bergerak dari timur menuju barat laut. BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan memperbanyak konsumsi air putih. Masyarakat juga diminta memperbarui informasi cuaca melalui BMKG terutama apabila terjadi penurunan jarak pandang secara signifikan.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboro, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan di

Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Terima kasih.

Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian

Saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai terkurang.
0: Situa bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Oke, maksudnya ada penurunan jarak pandang akibat asap mulai terpantau di beberapa wilayah Maluku, terutama di pagi hari. Tepatnya kemarin ya, Pak Saudara, itu bahkan sampai hari ini ya, Pak Saudara. Sampai hari ini. Nah, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon dong mencatat jarak pandang di beberapa wilayah bahkan turun sampai kurang dari 2 km. Kondisi ini terpantau di Kota Ambon, Kota Tual, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Deng Seram bagian timur, terus Buru Selatan. Nah, asap ini juga terpantau di Maluku Tenggara, di Kepulauan Tanimbar, dan kondisi umum dalam sepekan terakhir nih ya ada di kisaran jarak pandang 2 sampai 5 km. Begitu yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon, Kamari SPMKOM. Anto bilang, hasil pemantauan satelit Himawari Sambilang ini menunjukkan sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua. Sebagian lainnya itu dari Pulau Buru dan Pulau Seram. Deng arah angin dari timur melaju menuju barat laut. BMKG menghimbau pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi penurunan jarak pandang secara signifikan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernafasan itu juga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Lalu masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker. Pakai masker, jangan lupa pakai masker. Banyak air, minum air putih, dan kalau bisa tutup jendela ketika asap terasa semakin pekat. Informasi cuaca terkini Pak Saudara bisa peroleh melalui BMKG dan aplikasi Info BMKG untuk memantau untuk membantu memantau masyarakat menentukan langkah mitigasi yang diperlukan. Jadi Pak Saudara memang ini agak-agak riskan ya Pak Saudara, terutama kalau ketong lihat lewat di jalan di JMP itu biasa ketong lihat laut tuh akan hamparannya indah sekali, bagus ya, ketong masih bisa lihat sampai di ujung Tanjung Alang sana. Mari sekarang sudah bisa lagi tertutup dengan asap-asap. Jadi untuk ke transportasi laut memang agak riskan. Ya mudah-mudahan seng ada apa-apa, mudah-mudahan seng terjadi apa-apa yang terlalu-lalu. Ya, Saudara, sudah jam 14:58 menit, nanti di jam 15 tepat nih. Biasanya katong ikut Suara Budaya Nusantara dari Pro Ampa Jakarta. Jam di mana-mana. Karena katong masih bertemu sama Saudara. Nanti di jam Ampa katong balik lagi. Deng, donci-donci yang akan bertemu sama Saudara semua. Beraktivitas di hari ini, hari terakhir di minggu ini untuk beraktivitas, khususnya buat yang instansi pemerintah maupun BUMN, BUMD, ya mungkin ada yang WFH, hari ini hari terakhir. Tapi buat saudara semua yang aktivitas dari hari Senin sampai hari Sabtu, semangat buat saudara ya. Mudah-mudahan banyak rezeki, banyak berkat, porkatong semua, porlo saudara semua.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, warga jemaat sektor 12 GPM Niel Wayame menggelar acara dan ibadah pelepasan pendeta Lodewekwe Laisila MSI atau yang akrab disapa Papen Odik. Bertempat di kediaman keluarga Rido Mateis Kamiri Gunung, hadir bersama istri Papen Odik terharu atas kekompakan warga sektor 12. Acara yang berlangsung dengan penuh kehangatan dan keagraban tersebut berlangsung Selasa 6 Oktober 2026. Rangkaian acara diawali dengan iring-iringan Papen Odik bersama istri yang didampingi Pendeta Ibu Frederika Matis, Pendeta Ibu Ko Pikanusa, Majelis Pendamping serta dua ketua unit laki-laki dan perempuan dalam satu kain kandung. Kehadiran rombongan kemudian disambut dengan permainan ensemble anak-anak sektor 12 Jemaat Niel Wayame, tari lenso, pengalungan syal serta pemberian bunga. Acara dilanjutkan dengan pembukaan oleh pembawa acara, selayang pandang perjalanan pelayanan dan ibadah yang dipimpin langsung oleh Papen Odik. Dalam sambutannya, Papen Odik yang telah mengabdi selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan mengenang perjalanan panggilan pelayanannya hingga akhirnya memilih menjadi pendeta. Ia menyampaikan bahwa perjalanan tersebut sing lepas dari doa, dukungan keluarga, jemaat serta campur tangan Tuhan. Papen Odik yang mulai melayani di Jemaat Niel Wayame 21 Februari 2021 mengatakan dirinya bersyukur karena selama berada di Wayame dapat hidup dan melayani bersama jemaat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaat khususnya sektor 12 yang menurutnya memiliki kekuatan dalam kebersamaan, doa serta kegiatan pembinaan keluarga. Papen Odik berharap semangat kebersamaan dan persaudaraan yang telah dibangun dapat terus dipelihara dan diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun pendeta. Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan persembahan nyanyian dari ibu-ibu sektor 12, anak-anak sekolah minggu, pemberian bingkisan kepada Papen Odik bersama keluarga, serta foto bersama. Acara perlepasan berlangsung dalam suasana meriah, penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kemudian diakhiri dengan makan bersama.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Iya, Basudara, selanjutnya kita ngajak Basudara untuk sama-sama ikuti suara budaya Nusantara dari Pro Ampa Jakarta. Untuk itu Basudara, kita ngajak Basudara untuk kita ikuti sama-sama.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Wih, luar biasa. Saya juga tetap ganteng. Karena iya hari dah. Ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya okay, kan, Po. Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
3: Oh, gitu. Iya. Mpok Nova yang cantik.
2: Blam-blam.
3: Blam-blam Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan orang ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap, Pak Nova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
4: Oh, sudah dong.
2: Woy, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
4: Iya, mandinya kayak orhong.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakat kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dong.
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya. Tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Oke.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
4: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
3: Segmennya beda. Oh. Apalagi Cokotaro. Tak mungkin.
4: Gitu ya, gak mungkin.
2: Taruknya aja juga gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun,
2: kancil
4: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong

0: dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
1: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
0: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
2: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya. Mm-hmm.
1: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
2: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
0: Terus kamu ngapain?
2: Terus aku bilang, kontakkan dana guruku.
0: Kamu wadulan berarti ya?
2: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
0: Tiga kali?
2: Tak wadul no.
0: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
2: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
1: Lagu apa?

0: Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandah ni arah percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kancil nyalang timun, terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Tuh. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita penyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
1: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti
2: Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah, iya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia.

0: tapi di akhir apa yang dilakukan dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh nggak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
1: orang baik.
0: Orang baik. Tapi
1: memframing.
0: Memframing. Ya? Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
1: Oke.
0: Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya, dia tetap bisa disismi gitu.
1: Oke.
0: Jadi sama polanya.
1: Cuman memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
0: Betul.
1: Ke generasi berikutnya.
0: Benar.
1: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
0: yeah.
1: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
0: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
1: Betul.
0: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih, ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
1: Oh iya.
0: Jadi kalau misalkan
1: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu ya.
0: Bisa.
1: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
2: AI. Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
1: Oke,
0: kita memang
1: punya ini ya.
0: Iya, manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya.
1: Betul.
0: Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
1: Betul.
0: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
1: Iya.
0: Itu pasti.
1: Yang jadi koridornya lah ya.
0: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
2: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
1: Kalau gak sih, punya hati gak?
2: Enggak.
1: Berarti gak baik dong.
2: Duh, aku hatinya ikut Kak Mora.
1: Oh, iya. Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
3: Mbak Nova.
1: Lama
3: banget sih Mas mikirnya.
1: Enggak mikir.
3: Kenapa nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya, gak sih ya?
0: Iya.
1: Karena saya ingatnya gasing.
3: Karena saya ingatnya gitu. Gasing. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada gasing.
1: Karena gasing diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasing masih semangat gasing?
2: Masih dong kok Noah.
3: Kamu biasanya minum apa?
2: Aku enggak minum. Lah. Aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
1: Puasanya sepanjang tahun dia.
2: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke okay, deh. Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
1: Oke, okay, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
1: Oh iya, siap. Ya. WA-nya 081-5-nya 3 kali 1053.
3: Oke. Okay. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.

0: Wah, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, jadi, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan ada Mas Haji.
3: Iya, Mas Haji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu.
5: Jadi saya terbuka. Iya, flyernya Mas Haji.
4: Gitu kok, nopa bra-bra-ab itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Betawi ya.
2: Ye. Udah langsung dah tuh, langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPNI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Ya, Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan meraung, apa namanya, menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anaknya yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPN Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cikgu ya, saya ingin tahu banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo bra-bra-bra.
2: Yuk,
4: selamat siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh Cikgu ya.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Pak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Pisang pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Mangga dan seterusnya yeah. itu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Yeah. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan. Atau cerita apa nih? Untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya, sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka ya gitu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Punokawan.
7: Ya? Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan karakter. Atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya, Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Okay. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin, Po, dari Jakarta, Po?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Gimbal. Ya gimana, okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, nggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan, dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa, karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan, terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya, tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jakarta Rup, itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
7: Kalau ngomongnya, kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini relate sama pertanyaan kali ini, Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran, ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ini. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora, berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya, Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-498. Malang ulang Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Ini kalau ngomongin dongeng jadi kayak ingat orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya. Ya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
3: Okay.
7: Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran, pernah nemu nggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita nggak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau nggak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan Pak audiens kita dong itu ngerti
3: ya?
7: Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat loh kan. Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya,
2: benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Fik ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Po.
2: Iya. Ya, kenapa enggak sih?
8: Kak Nova, iya.
2: Oh, ini. Makasih.
3: Dipanggil Kak Ponova.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa, Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Jadi terima kasih. Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Ke mana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
3: Oke deh.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kebaikan. Iya dah, insya Allah. Kenapa?
7: Aku gak disapa.
2: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
7: Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
7: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
7: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi sejak ada belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
7: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya. Karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih si Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saudara ketong balai lagi di Pro Ampa dan jangpi mana-mana, ketong akan hadir dengan informasi terupdate untuk edisi kali ini di pukul 16.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, hubungan historis dan kekerabatan antara Maluku, masyarakat Maluku dan Belanda yang membentang sejak puluhan tahun lalu kini makin diperkuat melalui berbagai bentuk kerjasama budaya, pendidikan hingga kemudahan layanan keimigrasian. Selain diplomasi budaya dan sejarah, Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda di Ambon berfungsi sebagai perpanjangan tangan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dalam memfasilitasi kebutuhan warga lokal. Salah satu bentuk layanan konkret yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah hadirnya program Mobile Visa Application Center, hasil kerjasama dengan VFS Global. Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda di Ambon, Kun Kusno, menyatakan bahwa ikatan antara kedua wilayah memiliki akar sejarah yang sangat dalam. Hal ini mencakup memori kolektif kehadiran KNIL hingga imigrasi sekitar 12.500 warga Maluku ke Belanda pada tahun 1951. Dengan adanya layanan berkala ini, warga Maluku yang ingin mengurus visa Skihin untuk keperluan kunjungan keluarga, studi maupun bisnis, tidak perlu lagi terbang ke Jakarta, Bali atau Surabaya hanya untuk melakukan proses pemindaian biometrik dan penyerahan berkas fisik. Ia menambahkan jadwal kunjungan tim VFS Global ke Ambon telah ditetapkan secara berkala. Setelah sukses dilaksanakan pada 29 September 2026, jadwal berikutnya direncanakan berlangsung 20 Oktober 2026, 10 November, dan 15 Desember 2026.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh kan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara masih dengan ketemu di Pro Ambas Suara Budaya Maluku. Bagaimana kabar Mbak Saudara sore ini? Sustengah 5 lewat 4 menit. Nah, kita belum keluar tapi kayaknya cuaca masih sama ya Mbak Saudara. Panas juga ya, jadi buat Mbak Saudara sekali lagi imbauan untuk Mbak Saudara, apalagi yang punya riwayat penyakit pernafasan yang berhubungan dengan paru-paru, jangan terlalu banyak keluar di luar. Kalaupun misalnya terpaksa, sebisa mungkin pakai masker ya. Pakai masker, kalau misalnya pun ulang-ulang beli masker, kayaknya yang lebih praktis dan lebih murah, Mbak Saudara bikin masker saja atau beli masker yang kain gitu. Nah, itu lebih bagus kayaknya Mbak Saudara, supaya bisa lebih hemat lagi. Nah, jam 4:30 sekarang, lewat 5 menit sekarang ini, Mbak Saudara katanya masih punya info-info Mbak Saudara. Nanti kita lanjut lagi dengan donci-donci yang ada. Ya, ini informasi di mana personel komando daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 dong sama mengikuti kuliah agama untuk siraman rohani atau Kausri. Akan berpusat di jajaran Kuarmada RI secara virtual Kamis hari ini. Dan kegiatan yang berlangsung di Masjid Nurul Iman Kodairal 9 Halong, Kota Ambon ini akan pun tujuan untuk membentuk para jurid supaya dong lebih religius, humanis, dan cinta rakyat. Wadan Kodairal 9 Laksamana Pertama TNI Dr. Muhammad Risahdi antua dengan para pejabat utama, kepala satuan kerja, perwira staf, bintara, tamtama, dan PNS Kodairal 9 turut mengikuti kegiatan ini. Dan kegiatan ini, Kausri ini akan angkat tema tentang mewujudkan prajurit yang religius, humanis, dan cinta rakyat. Kegiatan ini menghadirkan Ustadz H. Muhammad Taufik sebagai penceramah yang dimana antum memberikan pembinaan keagamaan kepada personel TNI AL, dan di situ antum menekankan tentang pentingnya mental kerohanian sebagai fondasi dalam membentuk prajurit yang tangguh sekaligus juga dong memiliki akhlak dalam menjalankan tugas keseharian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini Angkatan Laut. Ya, Pak Saudara, dan kibanya masih dengkatung di Pro Ampa di siaran budaya lokal karena katong Indonesia.

Iya, Mas Udara, itu tadi Bung Willy Sofakua deng lagu terbarunya, Mas Udara. Yang terbaru juga, karena kan sudah di tahun 2019. Memang karya-karya dari Bung Willy ini terlalu banyak, paling banyak sekali, dan akan jadi hits bukan saja di Kota Ambon, tapi masuk ke Papua, di mana-mana lah ya. Sekarang kayaknya lagu-lagu Ambon tuh sudah menasional, bahkan mendunia. Ya, bicara tentang musik, katong pun kabar sing begitu mengenakan nih, Mbak Sudara. Ya, kemarin nih ada kabar yang kurang mengenakan. Jadi di rumah tiga itu, warga negeri rumah tiga, Kecamatan Teluk Ambon, dong digegerkan dengan penemuan sesosok janin berjenis kelamin perempuan yang siul mengapung di pesisir pantai Rabu kemarin, tepatnya di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi bersaudara, akang ditemukan di pas di depan talut pantai belakang asrama Densipur 5 Ambon. Nah, asrama Sipur tahu toh, ya itu sudah. Jadi informasi ini awalnya tuh yang tahu tuh Bapak Roni ini Anto ini seorang petugas keamanan Balai Bahasa Provinsi Maluku, yang ceritanya ini Antua mopi pasar rumah tiga. Lalu Bapak Roni ini Antua lia ada kayak sesuatu yang mencurigakan mengapung-apung begitu di pinggir pantai. Nah, lalu setelah Antua cek, ternyata ini adalah janin jenis kelamin perempuan yang masih lengkap dengan ari-ari dan segala-galanya. Nah, lalu Antua akhirnya kasih informasi penemuan ini ke Antua Pung Tamang, dan ada beberapa warga yang ada di sekitar situ. Terus dong hubungi call center 110. Lalu sing lama ada personal Polsek Teluk Ambon yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Teluk Ambon, itu Restu Hapurba SHMH. Jadi dong datang menghampiri lokasi, lalu akhirnya dong evakuasi akang janin tersebut dari bibir pantai. Nah, lalu langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan luar. Jadi Pak Saudara, berdasarkan hasil pemeriksaan ini, pihak rumah sakit bilang bahwa janin tersebut berjenis kelamin perempuan dengan ukuran yang dilaporkan sekitar 11 cm, lalu lebar 3,5 cm, dan diperkirakan itu usia janinnya adalah 7 bulan. Sio, siapa yang berbuat itu asal bikin tapi sing tanggung jawab. Asal bikin tapi sing tanggung jawab aduh kasihan sekali. Kalau begitu masih banyak yang sempung anang, ada yang masih mau ya, jangan bikin hal-hal begitu. Biar saja dia berkembang, lalu kasih lahir, lamang kali kalau memang sim bisa kasih persapa kah, saudara kah, ya toh. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Informasi per Pak Saudara semua yang katong ambil sumbernya dari rri.co.id. Lalu Pak Saudara, sejam 16:59, saat ini sedikit-sedikit lah yang beta sudah selesai, karena beta pun tugas sampai di jam 17 maksudnya. Iya, bagaimana kabar nih di suasana asap Kota Ambon? Aduh, Ambon sih manis lah, tapi Ambon mbak asap. Tapi mudah-mudahan, katong berharap siang lama nanti ujang. Dan ujang, ya hanya hujan yang bisa meredakan segala-galanya. Oke, Mas Saudara, masih ada satu lagu, satu lunci lagi for kebersamaan katong. Tapi jangan khawatir, karena katong masih pun program ini masih sampai tengah malam di Tabaos Malam. Kalau ini Tabaos Siang, Tabaos Malam ada lagi. Jadi jam di mana-mana tetap dengan katong di sini. Di Berompa, Suara Budaya Maluku.

0: Saudara, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masuhi memperkuat deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtip melalui razia dan juga penggeledahan insidental di kamar hunian warga binaan Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kegiatan yang dimulai pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur itu tersebut menyasar kamar hunian di blok Siwa Besi dan melibatkan perwira piket bersama regu pengamanan atau Rupam C. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan kondisi blok hunian tetap aman, sekaligus mendukung komitmen Rutan Masuhi dalam mencegah peredaran handphone, pungli dan juga narkoba atau halinar. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian, termasuk menyisir berbagai sudut ruangan serta memeriksa barang-barang milik warga binaan. Penggeledahan dilaksanakan secara teliti dan juga tetap mengedepankan ketertiban dan pendekatan yang humanis.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Akhirnya tuntas sudah kebersamaan Mbak Sudara dan Beta di sini di Tambah Usiang untuk edisi hari ini 8 Oktober 2020. Akhirnya Beta harus pamit. Beta Bakira dulu Mbak Sudara untuk nanti besok subuh ketemu Mbak Kuda apalagi hampir siang ya. Jadi Beta akan bertemu Mbak Sudara di hampir siang pagi-pagi buta for Mbak Sudara semua. Ya jampi mana-mana masih ada Beta Tamang Hengce yang nanti akan bertemu Mbak Sudara semua. Selamat sore para saudara semua, sampai pukul berapa? Amato.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Tradisi helarotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara helarotan di

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Terima kasih.

0: Tradisi Hela Rotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi Hela Rotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapa lagi yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga lah Ika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan sudah salah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai terkurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

sahabat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Mediti yang ketiga dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, kerana dengar saudara Beta Hince akan buka program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku untuk saat ini. Dan saudara, lagu-lagu dan juga ada informasi seputar budaya dari Maluku yang akan Beta kasih. Jadi jangan kemana-mana, ada Sagu Lempeng menemani saudara awal buka kita di Pustaka Maluku.

0: Baik, Tapia Subaijo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku dapat lagi untuk program Budaya Seribu Pulau, program dari RRI Skorwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Tual, RRI Somlaki, RRI Bula, dan RRI Ternate. Untuk edisi kali ini dari kami di RRI Ternate, edisi kali ini saya mau ajak Basudara pergi di Halmahera Tengah, tepatnya di Maluku Utara, di mana di situ ada gua, nama guanya Gua Bokimaruru, itu berada di Desa Sagia, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Gua tersebut merupakan salah satu surga tersembunyi di wilayah Indonesia bagian timur. Bukan hanya keindahannya yang luar biasa, tapi juga tersimpan cerita masyarakat di daerah tersebut. Ada namanya adalah Gua Bokimaruru, dan diketahui berasal dari cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut, yang mana nama Gua Bokimaruru itu memiliki arti gua putri yang menghanyutkan diri. Seperti apa selengkapnya? Silakan sahabat budaya torang dengarkan keterangan dari Pak Lurah Sagia, Taslim Ambar.
1: Gua di darah ini, ya, gua di darah ini kan bukan gua buatan. Ini bukan dibuat oleh manusia, tapi itu semenjak alam ini dia jadi, nah itu goa itu sudah ada. Nah, tapi akan ada pertanyaan yang bilang kenapa goa itu bisa kasih nama Bokimaruru. Goa Bokimaruru ini kan itu bahasa Tidore, kalau Bokimaruru. Bokimaruru itu bahasa Tidore karena memang pada waktu itu yang tompe moyang-moyang masih mentakwai. Nah itu kan setiap tempe moyang ini mentakwai dia ke goa, setiap hari Jumat itu dia berpendapat deh. Ini ada seorang putri yang dia, karena Boki adalah putri, Maruru itu kan menghanyutkan. Jadi ada perempuan yang dia menghanyutkan diri dari goa situ, dia keluar ke laut. Nah, jadi itu sehingga nama batu lubang di darah Gua Boki Maruru itu karena dia identik dengan ini si putri yang ditemukan di dalam gua itu. Entah putri itu juga dia berasal dari mana atau dari mana itu orang juga, orang tua-tua dulu juga dong belum cerita dia itu memang asalnya dari mana. Nah, tapi yang jelas memang dia keluar dari gua. Jadi dia banyor itu kan tong di sini bilang itu yang dia berikan penjaga ba. Jadi dia bukan batobo biasa, ya. Tapi dia Bati, ya, dia berika kong
2: berenang ini.
1: Ya, nah, jadi dia seperti itu. Nah, jadi kalau di goa ini kan ada dia pe mulai dari dia pe muara ini sampai di darat itu kan ada beberapa tempat-tempat yang kalau memang orang tua-tua dulu bikin obat kampung, ya. Nah itu kan dong jaga kunjungi tempat-tempat itu, ya. Untuk ke biasa di sini dong taruh nasi kuning, yeah. Ada yang pinang dengan sirih, yeah. Kemudian juga ada itu yang gobang itu, yeah. Nah, itu yang dong jaga taruh di situ. Jadi di tempat-tempat itu kalau kita orang lihat itu kan dia ada empat tempat. Jadi ada empat tempat itu termasuk dan di belakang SMA ini yang batu susung itu. Karena batu susung itu kan kita orang pemoyang ambar itu dong dapat pada dia di situ. Dia juga dia penasib sama dengan putri Bokimaruru itu. Nah, karena Bokimaruru juga dia muncul dari dalam goa, dia keluar, dia berenang. Orang pemoyang itu juga yang itu dong dapat pada dia di batu susun di sini, di bawah pinang utang. Dan dia di atas, orang tua-tua dulu bilang piring alkatif itu. Bilang piring-piring raja, piring yang besar itu. Jadi itu dia di atas piring itu. Nah, jadi dulu orang tua-tua sini dapat pada dia, atau dong kasih nama pada dia itu juga itu Sultan Tidore yang kasih nama pada dia Lahi Salama. Nah, Lahi Salama itu kan bahasa Tidore bilang Tidore ke Ternate bilang minta dos pada dia Salama.
2: Lahi Salama.
1: Ya. Nah, jadi kalau kita orang bercerita menyangkut dengan Gua Bokimaruru di darah ini, itu bagi saya mulai dari tumpe Papa almarhum Hairudin Haji Gani, itu dia bercerita terhadap perubahan-perubahan karena wisata ini kan tidak sama seperti di wisata-wisata lain yang ada di Jawa, Bali. Karena itu kan ada yang wisata buatan, jadi ada yang dibuat tahun ini, dibuat oleh si ini, kemudian tahun ini direnovasi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di darah ini, kalau cerita sekali itu saja. Strada dia bilang siapa yang mau rehab dia, itu strada. Nah, jadi sampai dia pinama Bukimaruru itu kan gitu. Karena goa di darah ini kan bukan goa buatan manusia, tapi itu goa di saat alam ini dia ada, itu goa itu suada. Nah, kemudian dengan dukus nama Bukimaruru itu, ada perempuan yang setiap dia tumpi moyang di sini yang namanya Montakwai itu, dia jaga kedara di setiap hari Jumat, dia buku dapat dengan perempuan itu. Nah, makanya perempuan itu setelah ditangkap oleh Montakwai ini, itu dia jadikan dia pe istri, dan dia jadi itu Sarimadago itu. Nah, jadi dia pe proses untuk tangkap dia itu juga, itu ada dia pe proses-proses yang kalau dia sendiri memang tidak bisa. Tapi kan dia minta bantu moyang Lelila Fini Cekil ini, jadi dong tolong tangkap. Kemudian dong pe sistem tangkap itu juga, karena memang sejarah, sejarah untuk dulu-dulu ini, so mencatat bahwa kita orang-orang Weda ini kan, dia beda dengan petani, dengan maba. Weda ini saya di sini bisa bahasa kasar bilang yang mau pangbafoya, kita orang Weda sudah, yang mau tingkai dan segala macam, kita orang Weda sudah. Nah, DP apa itu yang ini Montakwai dia dengan Cekil pergi mau tangkap perempuan. Hanya karena Montakwai ini dia tahu dia daerah pun dia tahu, dia taruh Cekil di tampa yang memang dia terbisa ikut di atas. Nah, jadi pas Cekil dia kadara dapat lihat Cekil baru dia mesti berenang. Jadi dia dapat lihat Cekil terus dia sementara Montakwai kan dia ikut di atas khusus tunggu di darah. Sementara dia kalau mau kadara ikut di bawah situ. Jadi pas dia kadara dia belum pakon tangkap. Nah, itu kan itu sejarah Sagia deng Leda pe. Iya. Sampai bahasa kasar bilang
2: saya.
1: Pokoknya tong tidak bisa kalah.
2: Saya.
1: Sagia Leda ini.
2: Saya.
1: Itu tidak bisa kalah.
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau DP untuk dari goa ini itu dia, tadi saya bilang itu mulai dari gerbang goa di darah sampai kalau sini itu kan ada DP empat yang memang dulu-dulu kalau orang tua-tua orang bikin obat kampung kan sering-sering dong. Sampai di situ dong taruh nasi kuning, ada yang pinang gesiri, ada yang uang gobang. Nah, tapi ada salah satu tampa di sini daerah Kota Lo ini.
2: Kota Lo.
1: Nah, Kota Lo di sini di Batu Susun di belakang Sumatu. Nah, di situ kalau orang salah-salah dong terdapat apa dia, karena itu dia petanda itu cuma di itu batu yang dong susun sama dengan batu tela itu, jadi dia kayak dinding begini. Jadi dia cuma tersandar di dinding itu. Di pasir itu cuma mengkali besar begini kan, jadi ada pohon sagu satu. Itu tompe orang tua-tua dulu, itu tompe orang tua Pak Hairudin juga, dia bilang ngoni PTT Haji Gani itu mulai dari kaki merah-merah sampai meninggal itu, pohon sagu itu DP besar itu sudah. Rada mau bilang dia mau besarkah, dia mau, nah kalau tong lihat, kalau memang tumbuhan biasa, berarti kan
2: ya,
1: dengan umur-umur itu berarti pohon itu mangkali dia sepele kali di darah. Tapi sementara dia pe basari itu dia macam rokok, sebatang rokok ini DP. Nah, terus dia pe daun juga cuma tiga ini saja, tiga

0: Jadi sampai saya bilang begini, itu tanpa-tanpa yang keramat di sini itu harus diporang. Apa tembilang nenek segen pi anak cucu, kalau nenek segen itu kan dong pemanu di bawah, oh dong pi anak cucu, terus kita orang yang tumpi moyang dong dapat pada dia di situ itu, nah baru ditampa yang sagut itu kita tumpi moyang pe. Jadi kalau setiap pada pertemuan pembahasan dong bahas menyangkut dengan silsilah keturunan ini, saya bilang itu Ambar itu kan turunan setan, saya bilang saya leher putus karena di situ tuh kan orang tua-tua bilang kota ini kan berarti kota, nah berarti macam kota Ternate, kota Jakarta, berarti kan tempat-tempat keramaian. Pertanyaannya siapa pe kota itu, apa pe kota? Setelah dong selidiki-selidiki di situ itu tempat jin. Nah dia pe berbaru itu hari kalau bukan Indri Ona, dong kita pe aneh. Kandung dari darah, kandung ada foto di situ di batu susung itu. Jadi parau dong kasih melintang, kasih pele air itu. Bentar kasih bapanjang kalau ke darah, tapi kasih potong air itu. Jadi Indri, dia berfoto di parau ke sebelah. Dong foto itu kan penampakan perempuan satu dia di sebelah, tapi baku ke sebelakang. Tapi perempuan itu dia rambu panjang sekali. Itu sampai dia rambu itu anjur kalau itu dong masih lihat dia penampakan di dalam foto itu. Berarti secara tidak langsung itu tempat-tempat jin. Nah, dia pecontoh juga banyak yang dong sedapat di daerah situ kalau hari naik-naik Jumat itu. Kalau laki-laki dong mandi di situ, tabiat-tabiat dong terpakai celana itu ada orang tertawa. Nah, dan yang tertawa itu perempuan. Yang tertawa di situ. Sebanyak sekali kejadian di situ. Nah, makanya saya bilang, jangan ngoni bilang kita orang Ambar ini setan. Tapi kita orang Ambar ini turunan dari jin. Sebanyak di contoh-contoh di sini ke bawah dan itu apa tumpe moyang-moyang itu dong sebilang marga ini dong petampa di sini, marga ini dong petampa di sini, maka Sagea ini dia tidak pernah maju itu karena tidak dipimpin oleh marga-marga yang memang sudah ditentukan. Dong kasih contoh sama macam Kia. Ya setelah ini saya PJ ini baru tong lihat dia berkembang karena memang harus turunan-turunan itu yang dia bisa bawa. Saya setiap konsep, satu konsep Idul Fitri dengan itu saya jangan bilang, Sagea Kiai ini kan saya ibaratkan manusia itu dia dalam keadaan sakit berat. Tapi belum dapat dia pe dokter yang pas untuk mengubah ke dia. Jadi kalau menyangkut dengan batu lubang itu dia pe cerita terlalu banyak.
1: Itu sih.
0: Nah itu kalau terlalu mau ke darah, kalau memang itu mau cerita goa itu, khusus goa itu dia pe cerita cuma, itu kalau memang dia pe tompe moyang-moyang di sini, oh, kayak di Weda Darah itu ada pegila bobe dengan segala macam itu. Tun di sini juga ada selain dari Montakoy ada perusahaan Besima Titi, ada juga apa yang satu ini Papua Besima Susara, sehingga kita satu kampung ini kan ular Papua Besi yang hitam mengkilat itu tidak bisa kita bunuh karena memang dia so kasih tanda banyak dia hutang ini kalau tuh masuk hutang kalau dia pele tuh buka apa dia minta dia pele itu yang maju. Oh, kemudian dia muncul kon dia badiam, tong bilang sudah setahu sudah. Kon dia langsung bajalang itu di kampung ada orang meninggal. Itu ular itu. Nah, jadi karena memang tong pe moyang-moyang pe menjelma ular itu, jadi karena kon di sini juga dua desa ini itu tong sangat percaya. Memang dia tanda kan so banyak. Jadi dia beda dengan yang Danau Telaga ini.
1: Iya. Danau Telaga. Berarti kalau harapannya sendiri bagaimana dengan kedepannya untuk Sagea? Karena kan kalau dia kan objek wisata yang sangat menarik kan.
0: Jadi makanya itu anak-anak muda, mahasiswa itu kan dong bersikeras untuk menolak tambang. Menolak tambang ini satu sisi kalau tong lihat kekeruhan Sungai Sagea ini, itu kan secara tidak langsung itu memang sudah perbuatan perusahaan. Nah, kemudian juga ini ada perusahaan banyak yang mau masuk lagi ini yang baru-baru dong orasi di tanggal 4 Juni hari tolak tambang sedunia itu. Nah, itu kan dong orasi lagi karena ada perusahaan yang mau masuk lagi. Nah, itu ditakutkan jangan sampai tempe goa ini. Jadi terapi harapan masyarakat di sini, itu kalau bisa tambang ini itu dia sebatas tambang ilip. Oh, sebatas ilip. Kalau tambang-tambang yang kecil ini itu tidak perlu untuk ada di sini. Karena di sini itu ada

0: menjaga tuh di dua tempat wisata itu, Gobok Maruru dan Danau Galol. Nah, jadi karena di sini masyarakat di sini Batu Lubang dan Telaga itu harga diri masyarakat di sini. Jadi kalau mau buka di situ kasih mati dulu masyarakat di dua desa ini baru bisa. Ini bisa seenaknya ini mau. Sudah kalau di tempat-tempat lain silakan itu ini, tapi kalau di Sagea Kia ini itu harga diri masyarakat dua desa ini barang itu. Bilang ini untung tompe orang tua-tua dulu ini dong sudah ada. Dan dong apa dengan semua ini kalau dong masih ada. Ini makanya paitua-paitua itu akan dong mati di utang-utang kapal. Orang ini per orang.
1: Oke, Pak Kades.

Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Lurah Sagea Taslim Ambar. Sampai Torang Baku dapat lagi di edisi lainnya dari Ternate. Torang ucapkan syukur dofu dofu, tabea subejo.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan Negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysia berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di Negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi Negeri Morela. Menariknya, tak ada dendam. Meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong-royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada problem lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk pelestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Menambah Sepatimur, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, pemijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita
3: tapi khasiatnya mujarab ya.
2: Iya, mujarab.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu satu hari aja sudah kering.
3: Sudah kering
2: ya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu
2: aja. Kalau malam dia kayak terapi. Sehingga kita harus sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadlii menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadlii menyebut, sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

24 FM bersaudara semua kembali di 90,1. Setelah tadi ada Benteng Kapahaha langsung ya, itu bapak kita Pak Ongen Sekawael. Oke, dan bersaudara di satu donji terakhir ya, sekaligus menutup perjumpaan kita di program saat ini. Untuk menemani bersaudara yang saat ini mungkin di rumah sana sudah mengambil waktu untuk beristirahat secangkir kopi mungkin. Bapak-bapak, adik-adik yang sementara belajar, selamat belajar juga. Mudah-mudahan apa yang ada dikerjakan itu berjalan baik, supaya besok nanti masih sekolah ya. Besok masih di hari Jumat. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang ke-1 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, apa kabar di rumah sana? Pasti saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini ya. Dan saudara, menemani saudara, kita buka program kita, yaitu drama legenda. Kali ini drama mini yang kita mau kasih teman ibu saudara dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Selamat mendengarkan.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.
5: Silakan diminum ramuannya, Nak.
3: Baik, Bunda.
5: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
3: Baik, Bunda.
5: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
3: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
1: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Benny.
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie.
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang aku hamil, Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
2: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
6: Ibu jangan asal tuduh.
2: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sofi mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
2: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
1: Sofi tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula, sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, ketentu harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katanya apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usi sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, ketun justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah. Dempet tugas sah, tapi ketun semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga tuh pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Basudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, dan sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Rumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara 0911 3115 44, beta buka kembali ya untuk saudara yang mau bergabung, silakan di sini. Dan sudah ada ya saudara di program kita, atau ada program 4. Kayaknya kata siapa dulu. Halo, selamat malam atau anak program 4.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waduh, radio monitornya ya.
1: Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam. Waduh, lebih tambah itu.
1: Oke, Kak, bagaimana? Mantap.
0: Masih.
1: Oh, masih. Oke, Kak.
0: Oke. Mantap. Siap. Ding, siapa dulu nih?
1: Ini kakak siapa ya?
0: Ding, siapa dulu di situ?
1: Oh, yang Oni kakak di kamar.
0: Oni di kamar.
1: Iya kakak.
0: Iya Oni. Oni biasa ya. Masuk toki pintu kan, katanya siapa?
1: Oh iya kakak, betul ya.
0: Masa ketemu si Ajar?
1: Oh iya, siap komandan. Lanjut.
0: Oni, Oni di kamar ya?
1: Iya kakak.
0: Apa kabar Oni?
1: Baik, saya kakak.
0: Oke, Oni di kamar, lagunya apa mau minta? Lagu apa tuh?
1: Menuai bersama juga kakak.
0: Menuai bersama.
1: Tamang, ya, Tamang minta lagu Menuai bersama juga kakak.
0: Tamang ke pacar.
1: Tamang kakak.
0: Menuai bersama.
1: Kau yang ini kan katanya ada pacar lah ya.
0: Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Mantan pacar tuh bisa? Kan jadi istri. Oh, mantan pacar.
1: Kalau mantan jauh kakak.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, Oni silakan.
1: Oke kakak beta, salam dulu aja. Oke, salamnya pertama buat Bung Fabio. Di Suli kakak.
0: Iya.
1: Iya. Juga buat kakak Rere di Paso. Abang Dewa di Namlea juga, selamat malam. Bunda Marni juga. Deden di tengah-tengah juga, selamat malam.
0: Radio monitornya.
1: Iya kakak, para beta taruh dekat lagi.
0: Oke. Des yang lari, tenang. Iya, maksudnya radio, jangan orang belakang tertawa. Oke, silakan Oni.
1: Oke kakak. Itu Bunda Min juga, selamat malam. Edi Maisimo di Gudang 51 juga, selamat malam. Mister Kaset juga, selamat malam. Sarif Hidayat juga, selamat malam, Tuhan berkati. Juga Eva Ditalake juga, selamat malam. Spesial juga buat
0: kakak
1: yang lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Oke, okay, ini deh kakak siapa ya?
0: Hence.
1: Oh kakak Hence, lupa lah berapa itu. Masuk jarang-jarang tuh jadi.
0: Makanya masuk terus-terus.
1: Ya kakak ketongnya tergantungnya jaringan lah kakak.
0: Ya, lah kalau masuk tuh toki pintu gini, halo selamat malam.
1: Iya selamat malam kakak. Oke kakak Hence, bagi kita.
0: Oke, yuk dadu malam yuk. Oke, saudara, itu tadi ya. Waduh, orang Kamal jauh-jauh sana. Moga yang di samping tadi sebutnya pun nama Tamang saja. Mangkali Tamang Pongkisa ka. Sengnya, lu sudah biar sengaja sah. Halo, selamat malam buat orang perempat.
2: Orang perempat.
0: Iya, selamat malam. Deng siapa nih?
2: Oh, kakak tahu yung.
0: Itu beta kayaknya mesti bilang kayak yang itu toki pintu dulu. Halo, selamat malam, siapa nih?
2: Yang kata Rere kakak.
0: Ya pastilah beta tahu. Rere don itu apa lagu mau sebut nama langsung nih, muka-muka sesim bisa. Mesti pakai acara musik atau musik atau tebak, mangkali artis. Saya bercanda sah. Oke, Rere, apa kabar Nona?
2: Kabar baik kakak.
0: Sepulang?
2: Harus pulang kerja dari tadi nih lah.
0: Lah belum tidur?
2: Monitor.
0: Lah belum tidur?
2: Belum, sedikit. Nanti gabung di sini dulu tuh.
0: Oh begitu, tidur. Siap. Rere lagu apa nih yang mau minta?
2: Kakak, Yolanda aja kakak.
0: Yolanda, lagu wajib ya?
2: Lagu belum
0: Iya, lagu wajib.
2: itu akan enak.
0: Iya, enak perempat tinggal malam cari keringat. Oke, siap Nona, putar-putar.
2: Iya. Salam eh.
0: Boleh.
2: Salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Bung Omi, bareng keluarga di Kamal. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Ika di Wonosobo, Abi Rinda di Rumah Tiga, ada Mas Yono di Gemba, ada Adi Sira di Wai, bareng Ewin juga, bareng Bung
0: Yan.
2: Iya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Marni di Pasar Transit, Bunda Popi di Skip, ada Kakak Yaya di Batu Meja, ada Ade Eca di Bentas bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di sekitaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda F di Danau Pante, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Gunaken, ada Sika di Kanaan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Kakak Fengke bareng keluarga di Saparua, ada Uci Bace juga bareng keluarga di Saparua. Ada Mama In di Kayu Tiga, ada Bung Stevi di Hati Besar bareng keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Sari Hidayat di Talake, ada Eva di Talake, ada Eva di Waihaung, ada Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Willy bareng keluarga di Wayame, ada Abang Dewa bareng keluarga di Namuya, Bung Deden bareng keluarga di Tengah-Tengah, Bunda Ola di Halong, ada Fabio di Suli, bareng Pak Marcel juga, ada Pak Nasrul di Palu, ada juga ada Inka di Karpan, bareng keluarga Sorubun, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga di Masohi, Bunda Mingla Bobar di Jailolo, ada Si di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Buat kakak, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, yuk, dadah, dadah Rere. Oke, buat saudara itu tadi Nona Rere yang ada di Paso Tengah sana. Waduh, bekerja ya. Tapi pendengar setia juga ya, Pak Saudara. Oke, halo, selamat malam Matawana Pro 4. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Yang siapa nih?
3: Dengan
0: halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo, dengar di sini. Halo.
3: Karin, kayaknya dengar gitu keluar kok.
0: Dengar suara di sini, deng sapa.
3: Dengan Deden di tengah-tengah.
0: Oke, Bang Deden. Bang Deden dengar suara ke sing?
3: Hah?
0: Dengar suara kaseng?
3: Iya, dengar.
0: Oke, silakan lanjut.
3: Oke. Selain kasarere buat baru lewat itu siapa yang ses pertama penelpon pertama tadi itu siapa tuh?
0: Ada Oni di Kamal.
3: Oh iya, Bu Oni. Selamat malam. Salam pertama buat Ence yang sementara bertugas. Selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati.
0: Oke.
3: Juga Katerere baru lewat. Bu Oni juga di Kamal. Selamat malam.
0: Halo. Halo.
3: Juga buat pendengar-pendengar komuniti Matuana Perempat di alamat masing-masing.
0: Halo Bang Deden.
3: Istrinya Bu Ewi, selamat malam. Juga buat Memar di Paso Transit, Kakarere baru lewat, Bunda Ola, yeah. Mama Kopi di Speed, Kakaya di Pas Meja, Mari Indonesia juga, Kakak Ance di Tanah Tinggi, ada Tuan Hau juga, selamat malam.
4: Apa?
3: Ya, Kak Inka di Karpar, Kak Juna di Kebun Cempe, Om Gaso bersama Bung Tony juga, Mama Main di Kayu Tiga juga, selamat malam. Bung Prang di Kusu-Kusu, juga buat Bayu di Masuri, Bapina di Kebun Jeruk, Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. Juga buat Opa Joan, Bung Kris juga selamat malam. Juga buat pokoknya semua komuniti Matuana Boro 4 di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Salam dan salam kompak.
0: Boleh, boleh.
3: Sebelah tua dia punya lagu Mayang Pinang, Mayang Kelapa.
0: Mayang Pinang, Mayang Kelapa. Oke. Iya, Bang Deden bagaimana mau dengar katun suara lebih jelas? Bang Deden saja ada putar programa satu.
3: Apa?
0: Nah, itu. Bunuh radio yang satu dulu baru Bang Deden ini programa satu dengar paling jelas di sini. Iya, makanya kan Bang Deden bicara programa satu bicara lain. Oke.
3: Oke, selamat malam.
0: Oke, malam. Dadah. Lagi bersaudara itu tadi ya, Abden bersaudara di 0911 beta tahan dulu. Beta putar ronji dulu, nanti baru beta balik kembali, oke? Okay? Oke, lagu pertama jumpa kita ada Menuai Bersama, ada juga Yolanda, dan yang terakhir Mayang Pinang, Mayang Kelapa.

0: Ada perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini semboleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.

0: Rompat FM, saudara semua, itu tadi ya lagu yang terakhir terkasih dan beta buka kembali di 0911 3 1544. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam Atono Prompat.
1: Halo, selamat malam kakak.
0: Selamat malam Atono Prompat, yang siapa nih?
1: Beta Koko.
0: Koko? Koko ya? Koko di mana nih posisi?
1: Dari Kamal dulu kakak.
0: Kamalai?
1: Ya.
0: Oke, Koko di Kamal, lagunya apa mau minta?
1: Vicky Salamor.
0: Vicky Salamor punya?
1: Sakit
0: dari luka. Sakit?
1: Ya.
0: Oke, mantap. Silakan mau kirim untuk siapa?
1: Ini sesuai yang
0: apa tuh?
1: Yang terlihat dari Mas Oni.
0: Abang
1: Oni. Untuk Kak Fabio, selamat malam. Dan juga Kak Rere, Abang Dewa, dan juga Bunda Marni, selamat malam. Kak Deden, Bunda Min, dan juga Kak Edi Matimu, Mister Gasot, dan juga Kak Sarif Hidayat. Dan terakhir kata Eva.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kalau kakak punya nama siapa?
0: Sama Hence di sini.
1: Salam kepada Hence lain, selamat bertugas, bersati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, dangke Koko.
1: Siap.
0: Oke, itu saja Koko.
1: Siap Koko.
0: Oke, selamat malam, dadu.
1: Selamat malam juga.
0: Yo. Oke, saudara, itu tadi Koko ya, yang ada di Kamal. Hari ini Kamal borong nih. Oke, saudara, silakan di 0911 3 1544. Kita masih menunggu saudara yang mau bergabung. Silakan ya, di sini ya. Di 0911 3 1544. Masih menunggu yang mau bergabung sebelum nanti ya ketemu Tadonji-Donjian no minta nih. Oke. Okay. Dia masuk, selamat oke. Okay. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Atana Pro 4, siapa nih?
2: Selamat malam kakak, dengan Steffi.
0: Dengan Steffi.
2: Iya.
0: Oke, okay. Steffi di mana?
2: Di Hardbase kakak.
0: Hardbase itu apa Steffi?
2: Hati besar. Like.
0: Steffi, lagunya apa yang mau minta?
2: Kakak pura-pura lupa lagi. Pura-pura lupa.
0: Kamarnya minta Mesia, jadi mengerti. Ya? Kamarnya minta Mesia.
2: Tato buka pak.
0: Jadi belum ingat, ya, ingatan belum pulih waktu.
2: Kakak jatuh dari mana?
0: Jatuh dari orang pu hati, asik. Lanjut.
2: Oke, siap.
0: Apa tuh lagu?
2: Haruskah Beta.
0: Haruskah Beta, barang kenapa?
2: Haruskah Beta juga kakak, begitu juga.
0: Dari siapa?
2: Freshly Nikilo,
0: mantap, Beta putar ya. Kemarin Beta putar, kasih lagu bagus tuh.
2: Bagus kakak, Pas.
0: Oke, okay. Padahal itu sih tambah gula dan kopi ya. Itu sih tambah gula dan ini pas ya.
2: Pas. Terus mau.
0: Mau apa?
2: Salam dulu kakak.
0: Boleh, silakan.
2: Kak, sabar dulu.
0: Lanjut.
2: Oh, lanjut. Siap. Lanjut kemana kakak?
0: Saya mau kemana nih?
2: Oh, betaka puncak dulu, puncak. Kak, Mister Gasot bareng Bung Tony, selamat malam. Bang Deden, Fabio, siapa Bang Dewa, Kakak Rere, selamat malam, Bunda Marni juga, orang Manado, Bunda Els, di Bunda Natalia di Toli-Toli, Mbak Pina di Kebun Jeruk, Bawiga juga selamat malam. Vi di Kupang.
0: Mm-hmm.
2: Opa Juan di mana itu? Maumere kah?
0: Iya kah?
2: Maumere. Kakak?
0: Iya kah pak? Oh, iya. Kalau salah bukan bete, saya sendiri yang bilang.
2: Oh iya, siap. Opa Juan selamat malam. Buat my puppy. Buat Eja di Bintas.
0: Mm-hmm.
2: Apa lagi? Aduh, ini kira-kira begini yang bikin sembahi sudah ini.
0: Apanya? Lupa-lupa.
2: Lupa-lupa ini kakak.
0: Iya sih, kayaknya MSI setiap hari.
2: Bisa. Tiap hari. Terus buat. Aduh.
0: Buat siapa?
2: Linda di rumah tiga selamat malam. Mm-hmm. Buat. Anu Utap juga,
0: mm-hmm.
2: Orang Saparwa, selamat malam, Buci Bace, Jiwa juga di Kamjat, Etos juga, selamat malam, buat Pina di Sabu, selamat malam, buat apa lagi, buat memain di mana,
0: di mana?
2: Juga, Pak Junadi, selamat malam juga. Aduh, ini ada lupa-lupa ini, bahaya ini.
0: Bahaya nih.
2: Bahaya kakak, kalau sudah lupa ini. Aduh. Kakak, kalau dapat ingat bisa balik itu, bisa balik ke sini?
0: Balik saja, tapi saya bisa balik kembali.
2: Ya?
0: Saya yang paling tersa, bisa.
2: Bisa balik itu?
0: Bisa.
2: Tapi balik takut jatuh.
0: Oh, begitu.
2: Iya tuh.
0: Iya jatuh pada orang yang sama ya. Ici.
2: Ancur. Buat Juminten.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Juminten. Buat siapa lagi? Buat siapa? Ya di way nama siapa ya?
0: Siapa ya? Ada dua orang laki bini. Iya Vira deng Yan kah?
2: Kalau Vira deng Depura samping. Selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga buat karena itu dulu kapa kakak
0: itu dulu oke nyok mantap
2: siap bagus kakak ada lagu tuh
0: harus kabita dari Vicky Salamor kah
2: mana sih milik dulu
0: ya sudah oke nyok
2: oke kakak selamat malam
0: kembali dadah. Oke, bos saudara itu tadi ya ada nyong Papua salah. Terlama dia marah sudah. Oke, bos saudara 0911311544 kembali kita buka yang mau bergabung di saat ini ya boleh ya. Kata masih ada satu penelpon lagi sebelum kita putar runci. Halo, selamat malam atau 0944. Ada radio monitornya bisa kas kecil sadiki kasing.
1: Iya kak.
0: Oke. Ting siapa nih?
1: Yang Onyx di kamar kak.
0: Onyx.
1: Iya kak.
0: Hari ini kamar lo paling banyak ya. Oni Onyx. Deng tadi siapa tuh? Koko. Onyx di kamar. Oke silakan Onyx lagunya apa nih?
1: Kakak beda cerita indah aja dari kita rambor sama.
0: Cerita indah, so, ya, oke kan. Mantap, siap, lanjut.
1: Oke, kakak betul yang panjang lemah. Buat Fabia di Siri juga, kakak Rere di Paso juga, selamat uh-huh. malam. Abang Dewa juga,
0: uh-huh.
1: Bunda Marni juga. Spesial juga buat perkakak juga. Sama Vi di Kupang juga kakak.
0: Vi di Kupang, ya, salam apa untuk Vi di Kupang?
1: Salam kenal saya dari Onyx
0: Kamal
1: kakak.
0: Oke mantap.
1: Oke kakak, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Yo dadu. Oke, bos saudara itu tadi ya. Dari Onel. Onel kah Onyx? Onyx, Onel. Dia kirim porvi di Kupang. Salam kenal katanya. Mungkin Vi balak besok kayaknya. Besok ke okay? Oke, okay, basudara ketemu putara 3 doci dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Situa bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Rombat FM saudara semua, itu tadi ya, waduh, lagu sedih sekali. Oke, buat saudara di 0911311544 boleh ya, yang mau bergabung silakan di sini saja di 0911311544. Oke, halo, selamat malam, Watono Prampat. Selamat malam, Matono Prampat. Yang siapa nih?
1: Boleh beta nama Sambo.
0: Hah?
1: Dari kamar.
0: Dengan siapa?
1: Sambo.
0: Sambo?
1: Iya.
0: Okay.
1: Dari kamar.
0: Wih, Kamal ya. Sambo.
1: Boleh beta request kah, kakak?
0: Oke, okay. Kayaknya dong mau dengar lagu saya nih.
1: Iya. Kayaknya okay. Aku mau bagi saya ke
0: pengacara. Oke, okay, lagu apa tuh, Nyong?
1: Rindu Rumah Satu Kali Juga
0: Pesta. Rindu Rumah?
1: Iya.
0: Oke, okay, kita putar. Radio monitornya? Rindu Rumah dari Wisbaker.
1: Iya, Kak.
0: Oke, okay, silakan. Radio monitornya, halo. Oke, okay, silakan.
1: Salam monitor buat Kakak Fabio, Rere, Abang Dewa, Bunda Marni, Dede, Bunda Min, Edi Maitimu, di Gedung 51, Master Gosos di Puncak Tahi.
0: Oke.
1: Okay. Dari Hidayat.
0: Itu, oke, kakak. Itu saja.
1: Salam para kakak yang
0: ya. Oke. Okay.
1: Selamat bertugas. Tuhan berkat.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kakak.
0: Oke, okay, selamat malam, Dado. Oke, okay, bos saudara, itu tadi ya, ada Sambo yang ada di kamar lagi. Oke, okay. Dan bersaudara kata terima dulu. Halo, selamat malam, Matawana Perampat.
2: Matawana Perampat, selamat malam, Kak Sensei.
0: Selamat malam, link siapa nih?
2: Oni kakak, Oni.
0: Oni Bale?
2: Bale, iya kakak.
0: Oke, okay, ada yang lupa Oni?
2: Ada lupa kakak.
0: Apa tuh?
2: Dalam per... Kak Sensei juga, sama bertugas. Kalau pulang ada di jalan, sampai di rumah dan keluarga dengan selamat.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Juga buat... teman-teman Matawana Perampat yang belum masuk tuh bergabung juga, ini di sesi terakhir ini masuk juga.
0: Oke. Okay.
2: Kita ingin lagu suabi.
0: Oh begitu.
2: Iya kakak.
0: Barang kamal dong borong akang jadi.
2: Iya karena kamal borong nih kakak.
0: Oke.
2: Oke kakak Ince begitu juga.
0: Oke.
2: Okay. Malam
0: dadu. Oke, okay, buat saudara itu tadi ya, Nana Kamal yang memang dombilan domborong akang. Mau bagaimana cobalah kalau domborong. Oke, okay, dan boleh ya di 0911311544 yang mau bergabung silakan. Nah, beta belum buka nih. Beta buka nih. Oke, okay. Silakan yang mau bergabung di saat ini ya. Untuk semuanya, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, katon terima dulu nih. Coba. Halo, selamat malam, Matawana Perampat.
3: Matawana Perampat, selamat malam.
0: Selamat malam, Matawana Perampat. Ding, siapa nih?
3: Ding, orang Namlea langsung saja.
0: Orang Namlea. Orang Namlea yang ada nama, eh?
3: Orang Namlea saja, Pak.
0: Santai, saya mau bok pukul.
3: Mari. Aku
0: harus buku-buku balik. Buku-buku lewat udara saja. Tuh barang ya, jauh.
3: Biar ketemu kota kali aja, gak apa-apa. Harus siapa urus.
0: Oke, okay, siap. Betunggu nih.
3: Tidak tahu. Si tahu nanya.
0: Woi, orang Namlea.
3: Iya.
0: Jangan sampai Ambon berenang. Besok baik berenang ke Namlea kembali.
3: Kita kasih barang di sini aman.
0: Iya,
3: kan? Jangan tiap-tiap lah, itu kamu berenang.
0: Ayy, semula dempak katang. Semula
3: dempak. Kita mau bakar lilin.
0: Aduh, berat. Subar maeng ding. Woi, berat. Oi. Kita
3: bakal limpa lu, ha, orang jahat.
0: Eh, orang Namlia. Ya. Lagu apa nih mau minta?
3: Panas Pela.
0: Panas Pela. Oke. Okay. Lanjut.
3: Kakak betul mau bilang dulu.
0: Apa tuh?
3: Halo, Mami. Halo, Mami tadi balik. Makanya lupa, atau lupa sandal di studio apa? Kakak yang cerah pake, ada pinjam, Pak Benyiar.
0: Itu lagi.
3: Kakak yang cerah kalau pinjam orang bisa nantai sepulang.
0: Sudah jual lah kalau kita mau pake.
3: Ya itu yang coba, Mami sandal itu semua. Kakak ada pake, Pak Benyiar tuh.
0: Oke, okay, Nyong, silakan kirim persapa nih.
3: Buat Abang siapa tuh Only kan? Iya, yang di kamar. Sudah, kampung malam ini saja.
0: Iya.
3: Dengan Abang Sambo. Kamu sudah ada lawan lagi. Kata orang yang melihat tuh, ragus habis.
0: Itu lagi.
3: Kata Abang Enci ada kamar si Boros. Sekarang namanya lagi masuk.
0: Cici.
3: Lanjut. Buat Abang yang di kamar, selamat malam. Semoga selalu sehat. Kemudian ada Fabio juga, Abang Deden, Arif Hidayat, ada Ewin, dalam sehat semua. Kemudian ada Bapak Junaidi punya kebun cengke, Istrikan Suparento di Pintar Tuni, Pak Masyur Banyo, Mas Yoni di Gemba, selamat malam, semoga sehat. Terus, Begon yang punya pentas, Rasa yang di Batu Meja, Enca yang di pentas. Kemudian V di Kupa, Bunda Natalie Tultoli, Ma ini kayu tiga. Pokoknya hari ini dia absen semua ini. Menarik aja punya bunga kepulauan. Nona, nano-nano yang pahit-pahit, masuk dulu. Sejak waktu pun ke KNC, Padewa Hujan semasuk ke Balok. Sekarang Padewa Hujan semasuk. Nona, nano-nano yang pahit-pahit.
0: Dengar tuh.
3: Nona Sika, Nona Jingga, Nona Bulan, Kakak Ayu paling keluarga Mas Zohi, Steffi yang punya Hates, Linda di Longgar. Apa itu Longgar kakak?
0: Lorong Gandaria.
3: Oh betul, kira celananya Longgar.
0: Iya, janganlah kalau celana Longgar kan malu. Boleh.
3: Terus buat Juminten, baterai Juminten dulu itu menyamar terus. Juminten Eva yang punya Waihao, Jabat Alake, terus Bunda Marni, Bunda Popi, Kakak Yaya, Kakak Rere, semoga sehat-sehat semua. Bandes yang punya rumah tiga, Opa yang di Mameres, selamat malam, semoga selalu sehat. Bunda Wigan, Bunda Wonosobo, adik Fina yang punya kebun jeruk Jakarta Barat. Siapa lagi kakak?
0: Siapa lagi? Asal bilang ketemu hari ini, mau ini semua, padahal batanya beta, aneh lagi.
3: Tolong-tolong dulu, kak.
0: Malas.
3: Ini baik-baik, dia cuma tiap lili ini. Pokoknya, yang sama-sama yang dia hujan dari namanya belum sebut namanya lagi. Beta salam kompas, salam sehat. Semoga katong selalu silaturahim via udara.
0: Oke, terus?
3: Terus? Stop! Ini hari kalau dia masih telepon tuh saya tahu. Antisipasi beta di 544.
0: Oh begitu?
3: Tahu ya? Itu perkiraan beta.
0: Oh.
3: Karena dia masuk pajak telepon di 544.
0: Oh begitu. Oke,
3: buat semua-semua gabung kata tadi abang Sambo itu orang kamu si boros semua lagu itu masuk dulu begitu juga.
0: Oke,
3: kata Kerere, kata NC sampai kata Makuda Palai,
0: dadu. Oke, buat saudara itu tadi ya, ada Nyong mana tuh? Nyong Papua, Sengkong. Oke, buat saudara satu penelpon lagi sebelum nanti tetap putar donci. Yang mau bergabung silakan ya di 0911 311544. Halo, selamat malam, Ahmad Tawana Prampat.
4: Halo.
0: Malam, Bung Fabio, apa kabar?
4: Ya,
0: baramu
4: kabar baik kok, Bang Jo.
0: Fabio.
4: Ya.
0: Lagu apa tuh, Nyo?
4: Sayang kamu ya.
0: Sayang kane.
4: Iya.
0: Oke, dari
4: Norway ya.
0: Hah?
4: Norway.
0: Norway. Ya barang bicara kayak macam terdengar begitu suara.
4: Sebenarnya ada tutup dan bantal nih.
0: Oh ada.
4: Dan feedback.
0: Oh begitu, sio. Jantung okay. Tuh, jantung tuh lah kaget lah nafas, sing sasa nafas.
4: Kan saya ada tutup dan bantal tuh dan tele muka lah sekalian nih.
0: Ya. Oke, okay, oke.
4: Okay. Nafas, nafas masih bisa nafas.
0: Oke. Oke, Nyong, silakan.
4: Oke, okay. Salam Abang Dewa yang baru lewat. Selamat malam, Bang.
0: Ya, tadi banyak tuh dari Norway kirim salam, hampir semua yang masuk dari Norway itu dong kirim salam Por Nyong.
4: Iya.
0: Silakan.
4: Tadi siapa ya, Bung Oni, Bang? Selamat malam, Bung Oni. Kamal. Bye-bye, Kak.
0: Bung Oni, Koko. Onyx. Iya, Bung Koko juga Onyx Deng Sambo.
4: Oh, tadi ada masuk gak?
0: Iya, udah sama masuk tuh, udah kirim salam baru monit.
4: Oh iya. Oh udah monit. Oh iya, betul salam ke bos semua yang sana Kamal. Lalu Cacari di Masoi juga. Selamat malam Cacari diberkati. Om Deden sama Om Husin juga selamat malam diberkati. Pak Marcel Suli juga selamat malam juga diberkati. Mama Marli, Kakak Rere, Poso Francis, Pasting. Selamat malam, Kakak Ancas sangat tinggi, Kakak Inka di Karpan, Linda di Lorong Gandaria juga selamat malam diberkati, Om Stacy Hartes, Pak Jumaidi di Kebun Cengke juga selamat malam diberkati, Bu Popi di Skip, Om Jepri juga di Inca di Bentas juga selamat malam diberkati, Kakak Inka Karpan, Kakak Eva WH Ong, Kakak Eva Telakis, dari Hidayat juga selamat malam semuanya diberkati, Oni di Kamas. Berkati Mister Gasok dan Bung Tony di Puncak Tuni juga selamat malam. Opa Juan di mau Mere selamat malam. Lalu ada Ibu Wija di Wonosobo juga selamat malam. Lalu ada Kina dan pacarnya yang tercinta di Kebun Jeruk sana selamat malam di Berkati. Lalu ada Nano-Nano, Nona Ariati, Nona Ellen, Nona Atika, Nona Bulandari, Jingga, salam sehat semua, Tuhan yang berkati. Lalu ada Bunda Elf, juga selamat malam, berkati sekali. Om Yan dan Kira, juga di Wai, selamat malam, berkati sekali. Oke, Abang Henge, begitu saja.
0: Segitu saja.
4: Ya, segitu saja, tambah-tambah lah.
0: Oke.
4: Itu saja, Bang Angel. Terima kasih.
0: Oke, dadah.

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya, sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

0: Perombat FM, saudara semua, itu tadi yang asik sekali dari siapa? Narwe ya. Oke, di 0911315444 kembali beta buka untuk saudara saat ini yang mau bergabung di 0911315444. Ini sesi terakhir kita ya, saudara. Jadi silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911315444. Oke, halo, selamat malam Watono Pro 4. Halo, selamat malam Watono Pro 4.
1: Halo, selamat malam Watono Pro 4.
0: Selamat malam Watono Pro 4. Ding siapa nih? Ding siapa nih?
1: Dengan V di Kupang.
0: V di Kupang. Apa kabar V?
1: Dengan V.
0: Iya, apa kabar V?
1: Halo. Kabarnya sehat selalu.
0: Oke, V.
1: Halo.
0: Oke, V, lagunya apa nih mau minta?
1: Kakak dengarkan suara saya, Pak.
0: Dengar, dengar, V. Lagunya apa nih yang mau diminta? Halo.
1: Lagu dari Ademita.
0: Ademita. Oh, dari Mita Talahatu. Apa judulnya?
1: Ademita Talahatu.
0: Iya,
1: judulnya apa kabar?
0: Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Oke, V. V, sementara ini V di mana nih? Di rumah.
1: Nah, posisi saya lagi di ini, di jalan.
0: Oh, di jalan ya. Oh, di jalan terang sekali ya, saya berisik.
1: Iya.
0: Oke, V, silakan. Ya. Oke, V, silakan.
1: Kakak, apa kabar?
0: Baik.
1: Kabar kakak, sehat kah?
0: Sehat. Kabar baik tadi beta bilang.
1: Oke. Soalnya suaranya agak-agak putus. Maaf.
0: Ya, mungkin sinyal kapal. Oke, V, silakan mau kirim untuk siapa?
1: Mungkin juga. Mungkin juga.
0: Iya. V, kalau dengar.
1: Salamnya
0: iya.
1: Buat ini, salam buat opa. Salam buat Opa Juan di Momere, salam hormat, salam sejahtera selalu bersama keluarga tercinta. Dia diculik. Bersama teman-temannya, siapa nama-namanya yang ada di situ semua. Selamat malam selalu. Bunda buat siapa nih? Bung Stefia.
0: Iya, Bung Stevi.
1: Halo?
0: Iya.
1: Halo?
0: Halo, Vivi. Aduh, terputus ya. Untuk Pak Saudara semua, kalau memang yang jauh sana seperti Vivi di Kupang, karena itu ada delay itu. Jadi otomatis dengar dari handphone aja, dengar dari HP aja. Pasti dengar kata situ. Karena kalau tunggu dari radio radio yang mungkin dari digital itu pasti ada delay sedikit, jadi agak tidak terkontrol. Oke, Pak Saudara, atau terima nih. Halo, selamat malam Watono Pro 4. Oke, ada yang lupa?
2: Lupa.
0: Silakan.
2: Nona V tadi itu tanya jaringan simpan itu kata.
0: Bukan, dan Nona V bukan jaringannya. Iya, memang jaringan pertama. Dan yang kedua, Nona V dengar langsung dari RRI Digital.
2: Oh iya.
0: Jadi, katanya belum bicara, katanya bicara belum. Ini V belum dengar sana.
2: Iya, iya Nona V.
0: Okay.
2: Tadi saya kasih kirim lagu satu per Nona tuh. Supaya Nona, yang Nona 01 tuh bye-bye saja.
0: Oke, okay, kalau gitu.
2: Oke. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Ayo, dadu. Oke, okay, tadi Fedi dan halo. Waduh. Halo.
3: Halo, malam.
0: Malam, Tono Prampat, ding siapa nih?
3: Yan Diwai.
0: Ya, apa kabar, Yan?
3: Sehat-sehat saja, Bu.
0: Oke, okay, Bu, mantap. Oke, Bung Yan, lagunya apa yang mau minta nih?
3: Lagu mana dong? Satu kadera, tiga orang di belakang.
0: Satu kadera.
3: Tiga orang di belakang.
0: Oke. Silakan.
3: Buat bosnya lagi nyinyir, selamat malam.
0: Bos yang mana tuh?
3: Bos yang ada nyinyir.
0: Oke, silakan dah. Ya. Dangke banyak lain. Dangke banyak panggil bos. Bos lak apa ya?
3: Bos yang ada selak.
0: Bos yang ada selak, bos lak dong kalau begitu. Yeah. Oke, silakan. Nyong.
3: Ya, Bang. Iseng-iseng
0: saja. Siap, aman. Dari tadi juga tong iseng kok.
3: Buat itu cewek Kupang tadi yang baru lewat itu.
0: Fi di Kupang.
3: Fi di Kupang. Selamat malam. Buat Bung Pabio di Suli. Bung Deden yang ada di tengah-tengah. Bung Husen juga yang ada di tengah-tengah. Malam. Buat Bunda Ibu Rere yang ada di Pasu.
0: Bung
3: Arni juga ada di Pasu. Selamat malam. Buat Mr. Gatot yang ada di Mr. Gatot yang ada di Puncak Kuning. Selamat malam. Bung Dewa yang ada di
0: mana? Namlia.
3: Malam. Juga buat Bapak Juan yang ada di Kupang. Malam. Sehat-sehat. Buat Bung Igo yang ada di Masohi. Dunia yang ada di rumah tiga. Selamat malam, selamat istirahat. Juga buat semua kru 4 yang ada di mana saja berada. Selamat malam. Itu saja, Bu.
0: Ini kayaknya bukan 5 kadera apa?
3: Tiga kadera. Tiga orang di belakang.
0: Tiga orang di belakang. Oke, tadi bilang kata 5 kayaknya.
3: Oh, 3.
0: Oke, siap.
3: Yang ada di kamar. Bos Kira yang ada di kamar sini. Buat Bapak Inyo, Ibu Uling yang ada di Bali. Bung Pence, selamat malam lagi, selamat minyak.
0: Oke, selamat malam. Waduh, langsung lari itu. Oke, Mas Udera, itu tadi ya, Bung Yan ada yang ada di Wai sana. Dan di belakang Bu Yan, kantong buka kembali karena ini sesi terakhir kita ya, Mas Udera. Yang mau bergabung boleh di 0911-3115-44. Dan kantong terima dia. Halo. Halo, selamat malam Atona Pro 4.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Oke, lanjut ya dari terputus tadi ya. Silakan.
4: Iya, dengan Fi di Kupang lagi, balik lagi ini soalnya tadi terputus, Kafa. Minta maaf ya.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat Bapak Yan di Laha, terus buat Miss Tevi di ATW besar. Terus yang tadi itu ada salam tuh siapa namanya, Saka?
0: Yan.
4: Salam balik saja.
0: Yan Diwai.
4: Salam balik aja buat ini. Siap.
0: Yan yang ada di Wai.
4: Halo.
0: H- Halo, yang tadi untuk Kian yang ada di Wai.
4: Oh iya, salam balik. Pokoknya buat semua saja. Salam balik dari V. Oke kakak.
0: Oke.
4: Sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Oke.
4: Jalan kami ini saja buat. Halo.
0: Halo. Halo. Waduh, halo terus ya, Mas Saudara. Halo yang putus-putus. Karena mungkin sinyal juga ya, Mas Saudara. Oke, kita tinggalkan saja. Dan masih ya, kita buka satu penelpon terakhir lagi. Silakan di 0911 3115 44. Halo, selamat malam atau apa 4? Iya. Siapa nih?
2: Oni Bale.
0: Oh, ada ya lupa.
2: Lupa. Kayak Nona V pun jaringan tuh balik satu lagi boleh tambah.
0: Oke. Oke, kalau gitu.
2: Saya kita salam dari Kija bisa?
0: Boleh, silakan.
2: Okay. Kita punya kesalah kelas di Terem Blorong Pelayan tu juga. Mama Oli dan Bapak Edi juga. Dan keluarga. Selamat malam. Tuhan berkati. Pak Kenje. Ini teman-teman ada tanya kata. Pak Kenje tinggal di mana? Masuk kah?
0: Di rumah.
2: Ya, orang saya serius kakak.
0: Itu yang pasti yang di Paso, itu di Ambon.
2: Oh kakak di Ambon kan?
0: Iya.
2: Oh iya, sayang. Karena kira kakak di Paso lah jadi.
0: Oke, barang ada apa nih? Kalau tinggal Paso.
2: Yang barang kami Paso orang pun tak tinggal sama di Air Besar yang tadi yang telepon-telepon dari.
0: Oh yang telepon-telepon banyak-banyak tadi tuh. Iya, Sambo ada juga. Sambo
2: Koko.
0: Nah,
2: Koko Onek.
0: Siap.
2: Kita lagi kata kita di apa nih Cerem itu lagi kata Air Besar.
0: Oh, Air Besar situ berarti dekat dengan Bung Rain.
2: Iya, dia Bung Rain sama Air
0: Besar. Nah, iya. Okay, siap. Okay. Salam Jawa Barat semua.
2: Oke kak, salam balik buat kakak yang keluarga kamu aja.
0: Danke banyak, okay, orang Kamal. Iyo, danke, dadoh. Oke, Mas Saudara, satu penelpon terakhir lagi sebelum, karena memang mesti tiga donci ya. Karena memang tadi Oni, tadi dia semasa minta donci, jadi saya bisa lah ini. Oke, boleh ya satu penelpon lagi sebelum kita putar donci. Silakan yang mau bergabung di 0911 3115 44. Oke, halo, selamat malam, Mata Warna Pura 4.
5: Halo, Mata Warna Pura 4, selamat malam.
0: Selamat Kanji. Malam, dengan siapa nih?
5: Dengan Vina, kakak.
0: Vina, di kebun jeruk Vina ya?
5: Iya, kak.
0: Supaya yang lama katung dobor, aku dapat kembali ya.
5: Abis, aku kadang-kadang sering masuk juga, tapi kadang juga kakak mungkin untuk bukan hari tugas ya.
0: Iya mungkin kak. Ya.
5: Aku sering masuk ketemu sama Kak Isa.
0: Begitu.
5: Kak Isa.
0: Oke, okay. Iya, tapi sebenarnya aku dapat invita. Kayaknya ketendosin jodoh kayaknya.
5: Ini kita tidak jodoh toh kakak toh?
0: Iya, tidak jodoh di udara kan. Oke deh, kalau begitu mantap siap. Lagu apa nih Nona mau minta?
5: Satu buah lagu dari Kak Lisa Sihan, judulnya Mama.
0: Mama?
5: Iya.
0: Oke, siap. Rindu Mama kah?
5: Rindu Mama, pokoknya rindu semua-semua lah. Rindu orang di Ambon yang lagi monitoring dan lagi menyiar ini.
0: Rindu orang di Ambon.
5: Ya, semangat aja kakak ya.
0: Iya, siap. Siap, biasa. Siapa Pak Aman sih? Oke, siap, mantap. Silakan mau kirim bersapa.
5: Salam pertama yang kakak lagi tertugas, selamat tertugas, entar kalau penghati hati di dalam kayak.
0: Iya, danke.
5: Iya, aku penelpon terakhir ya.
0: Iya, ini penelpon terakhir langsung kita tutup.
5: Ya, mas, dari awal, pertengahan mau berakhir, yang udah salam untuk aku, terima kasih atas sarannya dan diberkati dengan Tuhan Maha Kuasa keluarganya masing-masing. Aku cuma singkat aja ke Rain.
0: Ah, ke NC, bukan ke Rain.
5: Oh. Sorry ya ke NJ, aku singkat aja ya kakak ya.
0: Oke.
5: Semua pendengar Mata Warna Perempat dimana aja berada, yang tak sempat sebesar demi satu, mohon maaf untuk semua ya. Dan selamat malam untuk semua, selamat beristirahat keluarganya masing-masing. dan diberkati lindungi sang Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu aja kakak.
0: Oke, itu saja. Oke, selamat malam kembali Vina. Dadah. Oke, baik, itu tadi Vina di Kebun Jeruk sana, Jakarta sana. Mudah-mudahan nanti terhibur ya. Kayaknya semua dekat Natal dia minta lagu itu. Dari Ketemu Tamang, Lisa Sihaan. Oke, dan Mbak Saudara, kita tutup program Matawana Program 4. Nanti di Gadon Jiwa, terima kasih nih. Selamat malam, terima kasih untuk semua Mbak Saudara yang sudah bergabung. Ada sekitar 14 ya penelpon kita, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Dan oke, okay, kata nikmati lagu, jangan kemana-mana, masih ada ya, kita waktu masih panjang, masih 1 jam ke depan lagi kita masih berteman di Mbak Saudara. Oke, okay?

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Perompet FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat malam untuk saudara semua. Beta Hence masih tetap setia menemani saudara saat ini di 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Oke, dan saudara satu jam ke depan terakhir ini beta mau kasih saudara suara kapata program kita, yaitu lagu Maluku Kenangan ya, Donji Donji Maluku Kenangan, teman ibu saudara sampai nanti ketong ada di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang bekerja di malam hari ini, selamat bekerja bapak aparat kita, petugas keamanan, petugas damkar, petugas kesehatan, pastinya yang jadi garda terdepan ya, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini tugasnya berjalan lancar sampai dengan besok hari. Oke, dan mengawal jumpa kita, sio sayangnya, terima kasih awal jumpa kita di Suara Kapata.

0: Wih, akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai karing-karingkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak lelukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar dari rumput-rumput dan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangkas biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap ke tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usisnya bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sah. Tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih bagi ini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangun-bangun terus-terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar-dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh. Aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Buah saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun, ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

0: Bunda, Betalia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alice yang tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akang, nanti siapalah yang mau teruskan akang.
0: Mulai sekarang Bita mau ajak Bita keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap. Melestarikan budaya sih harus jadi penari dulu tuh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung, dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella, supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Ikan gabus jangan dipanggang, kalau dipanggang banyak minyaknya. Nona manis jangan dipandang, kalau dipandang banyak tingkah.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga lah Ika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Rombat FM bersaudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita. Ada manis-manis si sayang ya, yang terkasih teman ibu saudara. Dan lagu itu menutup perjumpaan kita untuk program kita saat ini, yaitu Suara Kepata. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sekali ibu saudara yang tetap setia menemani kita di saat ini. Akhir

Buat saudara Gandong, dengan terngannya Ramadan ini, maka selesai sudah tugas kita teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 8 Oktober tahun 2026. Katong bapisah deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam buat saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

0: Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.
1: Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama, kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar, pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqman bin Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ya Allah ya Rabb yang maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dengan Allah Rabbul Jalil, mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

dan kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Maluku mulai masuk radar Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku. Tim penyidik tindak pidana kasus atau Tipitkus Kejati Maluku diam-diam mulai mengurai dugaan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif tahun 2025 yang disebut-sebut berkaitan dengan anggaran sekitar 4,6 miliar rupiah. Langkah awal pengusutan dilakukan dengan memanggil dan memeriksa sejumlah staf di lingkungan Disdikbud Maluku. Pemeriksaan ini menjadi sinyal bahwa penyidik mulai menelusuri aliran serta pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas yang penggunanya diduga bermasalah. Informasi pemeriksaan tersebut dibenarkan Kepala Disdikbud Maluku, Dr. Sarlota Singerin, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp Kamis 8 Oktober 2026. Ia belum membuka secara rinci identitas staf yang telah diperiksa maupun jumlah pegawai yang sudah menghadap penyidik. Pengusutan juga diperkirakan belum berhenti dan ia menyebut sejumlah anak buahnya masih akan menghadap penyidik Kejati Maluku pada Jumat 9 Oktober untuk memberikan keterangan.

0: Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kamu semangat, orang di sekitar kamu juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari, saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Dan kebanyakan Mas Saudara masih dengan tong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Selamat pagi buat Mas Saudara semua. Kita sudah teman dari Amper siang tadi. Mudah-mudahan Mas Saudara semua semangat untuk melaksanakan apapun yang hari ini mau dikerjakan, dilakukan. Jam 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur di Pro 4 saat ini revitalisasi.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Iya, saudara masih ada yang ngatung di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. For saudara yang di rumah saja beraktivitas, work from home, juga selamat bersibuk-sibuk ya buat saudara. Kalau masih punya kabar-kabar nih buat saudara semua, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa belum lama ini mengajak aparatur sipil negara ASN meningkatkan pemahaman mengenai vaksin human papilloma virus atau HPV yang mudah untuk terpengaruh informasi yang berdasarkan fakta. Ajakan ini Anto sampaikan saat Antua buka rangkaian kegiatan HUT Korpri sosialisasi dan pemberian vaksin HPV Liga Korpri Provinsi Maluku tahun 2026 serta penyerahan SK pengangkatan PNS di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Kamis, ya, pada hari Kamis kemarin 8 Oktober. Antua bilang sosialisasi vaksinasi itu menjadi bagian yang paling penting dalam meningkatkan kesadaran ASN terhadap kesehatan. Lalu Antu juga mendorong untuk perubahan pola pikir dari rasa takut karena kurangnya pengetahuan menjadi keyakinan yang didasarkan pada pemahaman yang benar. Nah, menurut Antua, ASN juga perlu menjadi pelopor pola hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Pengetahuan mengenai vaksinasi diharapkan bisa membantu ASN memahami manfaatnya sekaligus menyampaikan informasi yang benar ke lingkungan sekitar. Antu juga menilai kondisi fisik yang sehat dan bugar ini merupakan modal penting buat ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Kesehatan yang terjaga itu bisa mendukung kejernihan pikiran, stabilitas emosi, dan juga produktivitas dalam bekerja. Seperti itu yang Antu sampaikan. Lalu ya, pagi ini buat saudara yang mungkin ada yang sudah sarapan pagi, ada yang masih cari-cari ini mau makan apa ini. apapun itu saudara, macam-macam yang ditawarkan pagi-pagi ini tinggal pibalisa, tinggal uang saja, uang ada saja. Oke. Dan kata masih punya donci-donci lagi for buat teman saudara pagi ini, aktivitas pagi yang memulai untuk ke mopi jualan-jualan ya di pasar. Selamat pagi for saudara semua yang ketempungnya bapak-bapak nelayan, mama-mama juga selamat beraktivitas pagi ini. Iya, katong sumasuk di tanggal 9 bulan Oktober.

0: Saudara, sudah lebih dari 3 hari kawasan hutan lindung Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Titik api muncul di beberapa titik, akan menghanguskan tanaman akasia dan merembet menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon, Pemkot Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran Damkar siaga 24 jam dalam beberapa hari terakhir. Wakil Komandan Peleton B Damkar Kota Ambon, Odi Alfons kepada RRI mengakui medan yang sulit serta ketersediaan air yang cukup menjadi kendala dalam penanganan karhutla di Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 sore, titik api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat hunian. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 1 unit mobil tangki semprot air dan berjuang memadamkan sebaran api. Kepala Tata Usaha LPP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merambat di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir. Teknisi RRI dan TVRI yang menjaga pemancar juga proaktif melakukan berbagai upaya untuk menghentikan sebaran api ke kompleks pemancar. Wali Kota Ambon Boriwin Watimena sebelumnya telah menghimbau warga untuk menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan api yang berpotensi memicu karhutla seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar lahan yang baru dibuka pada musim kemarau. Saudara, diketahui selain kawasan Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lehi Timur Selatan dan Jazirah Lehitu. BMKG telah mengingatkan warga untuk mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya, karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Basudara masih ada yang ngetong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat beraktivitas for Basudara semua. Dan Basudara katong masih punya info-info nih for Basudara. Mudah-mudahan dong masih tetap sama-sama yang katong di Pro Ampas di edisi kali ini. Katong pung informasi pagi ini ya tentang masih tentang seputar suasana yang ada di Kota Ambon yang memang lagi hangat-hangat jadi bahan pembicaraan. Iya, tentang asap. Jadi, Mas Saudara, konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 di wilayah Ambon pada tanggal 8 Oktober 2026 diprediksi berada dalam kategori sedang. Namun, kondisi kualitas udara berpotensi masuk kategori yang sehat pada waktu tertentu dalam 2 hari berikutnya. Berdasarkan informasi dari BMKG ya, Mas Saudara. Konsentrasi PM2,5 di Ambon pada tanggal 8 Oktober kemarin diprediksi berada pada kisaran 15,5 sampai 55,4 mikrogram per meter kubik atau kategori sedang. Nah, prediksi kualitas udara untuk 4 hari kemuka nanti itu menunjukkan kondisi yang bervariasi dari sedang sampai yang seng sehat. Nah, kondisi yang sehat ini diprediksi terjadi hari ini nih, Mas Saudara. Tanggal 9 Oktober, tepatnya di jam 7 malam nanti, hingga tanggal 10 Oktober pukul 7 pagi, jam 7 pagi. Ya, jadi itu, Mas Saudara, makanya katong tetap harus gunakan masker. Masker. Jangan lupa, katong yang lelah, yang capek-capek, mau kasih tahu buat saudara semua untuk jangan lupa pakai masker. Ini untuk ketemu kesehatan, demi ketemu kesehatan sendiri. Jadi buat saudara seperti itu informasi yang kita harus sampaikan buat saudara semua. Mudah-mudahan ketemu tetap sehat dan tetap melaksanakan aktivitas untuk cari rezeki, cari makan di luar, lancar-lancar saja. Masih ada yang ketemu di Prampa? Suara Budaya Maluku.
1: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Beta herange, kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana?
2: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
1: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
2: Iyo, betul. Setiap pengalaman tu pelajaran yang berharga.
1: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Saudara, kita masih punya informasi for semua. Pagi ini suasana aktivitas berjalan seperti biasa ya. Masih sibuk seperti kemarin-kemarin ya. Walaupun ada sedikit saja yang terlalu apa ya padat kayak kemarin-kemarin. Tapi aktivitas kayaknya semua lancar-lancar. Biasa kalau jam-jam sibuk tuh orang balap motor, balap kiri kanan, mobil semua begitu. Nah ini sama. Ya, dan Mbak Saudara, sesaat lagi nanti kita akan sampaikan informasi pas jam. Mudah-mudahan sampai saat ini masih tetap segar bugar, sehat ya. Jaga ketumpung kondisi kesehatan yang baik, lalu supaya ketum bisa beraktivitas, bisa kerja, bisa cari uang kiri kanan ya. Ya, untuk Mbak Saudara yang sekarang pagi ini nih, mulai sarapan pagi atau baru bangun kan biasa kalau ya Eva memang bangun agak-agak ini ya agak-agak siang juga yang papa ya, selamat beraktivitas dan selamat bangun tidur, selamat sarapan pagi for bapak saudara, makan pagi. Nanti kita akan sampaikan informasi bapak saudara semua, jampi mana-mana tetap deng ketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku, karena ketong Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro Ampat RRI. FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, rencana eksekusi penginapan Silale yang berlokasi di RT 001 RW 001 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusa Niwi, Kota Ambon akhirnya batal dilaksanakan Kamis kemarin. Eksekusi yang sedianya dilakukan oleh pengadilan agama atau PA Ambon itu dapat perlawanan dari warga yang menolak tim jurusita memasuki objek sengketa. Tim PA Ambon tiba di lokasi pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, tapi setibanya di lokasi warga dong langsung hadang deng meminta jurusita bersama sejumlah pegawai pengadilan meninggalkan tempat. Penolakan bahkan berujung pengusiran. Tim PA Ambon didorong mundur hingga ke kawasan Jalan Sultan Babulah. Meski sempat kembali ke lokasi untuk melanjutkan proses eksekusi, tim pengadilan kembali dihadang oleh warga. Situasi tersebut akhirnya bikin pelaksanaan eksekusi sing bisa dilanjutkan. Ratusan personel polisi yang sebelumnya disiagakan untuk mengamankan jalannya eksekusi kemudian meninggalkan lokasi. Informasi lebih jelas, saudara dapat baca di rri.co.id.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari kantong pung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa kantong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari kantong pung tamu.

0: pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Koma 1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

ya suasana-suasana minum teh nih, minum teh pagi. Nah, jadi Bu Saudara, ini Beta Pertama ada bilang kalau sekarang ini yang lagi menarik perhatian masyarakat ya, sebagian masyarakat di Kota Ambon ini adalah minum teh biru tua, bunga telang begitulah ya. Nah, jadi Mbak Saudara, ini merupakan salah satu minuman herbal akam paling unik. Akam warna tuh biru yang cantik sekali. Lalu dia berasal dari bunga telang, atau kalau bahasa ilmiahnya itu Clitoria ternatea. Nah, ini minuman ini nih, teh ini bisa diseduh menjadi minuman hangat maupun dingin. Jadi akan bisa minum panas kah, mau panas kah, hangat kah, dingin begitu. Selain akan tampilan paling menarik, teh bunga telang ini juga akan dikenal punya sejumlah kandungan senyawa alami yang berpotensi untuk kasih manfaat bagi ketumpung tubuh ini. Nah, salah satu manfaat dari bunga telang ini adalah kandungan antioksidannya, terutama antioksinanin yang akan juga berperan memberikan warna biru di seduhan teh itu. Jadi akan mau bilang ya teh tapi ada warna-warna biru-birunya, lalu pokoknya kombinasi warna begitu. Jadi mau bilang akan warna teh itu hitam, perpaduan antara biru-biru sekali begitu. Nah, lalu karena itu Pak Saudara, kalau ketong konsumsi teh bunga telang dalam jumlah yang wajar ya, sing boleh talaula belai, ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi pola konsumsi minuman yang sehat sehari-hari. Jadi Pak Saudara, teh bunga telang ini juga akan biasanya dikaitkan dengan manfaat untuk mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif. Ada beberapa penelitian nom bilang bahwa bunga telang ini punya potensi aktivitas yang berkaitan dengan daya ingat dan fungsi saraf. Jadi kalau misalnya biar manfaat tersebut masih perlu diteliti ya, memang harus diteliti lagi untuk manusia, sehingga teh bunga telang sebaiknya yang dianggap sebagai obat atau pengganti pengobatan medis ya. Jadi iya boleh minum untuk kesehatan, cuman memang belum ada akan pengen penelitian begitu yang resmi yang verified begitu. Nah, jadi tapi ya mudah-mudahan sih ada apa-apa lah ya, selama ketemu sulia banyak orang yang minum manfaatnya ada ya sudah. Tapi jangan terlalu labe ya, segala sesuatu yang terlalu labe juga akan sembai, kalau yang kurang juga sembai juga, jadi ya sedang-sedang saja. Oke, 37 menit akan selewat dari jam 8 pagi, Mbak Saudara masih di Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara masih dengar tong di Pro 4. Ngomong-ngomong, bicara-bicara nih soal ketemu Mbak Saudara-Saudara tadi gitu loh. Pagi ini karena

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.